0: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau ada imunisasi kan demam. Saya bilang, kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memilih wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sudah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
1: Amerika Serikat.
0: Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
1: Mexico.
0: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
1: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
0: Ya.
1: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: hutan hijau kini mulai gersang, tergantikan ladang dan pemukiman warga yang tak paham fungsinya hutanku. Oksigen yang kami butuhkan dan hutanlah produsennya. Kami yang menghasilkan racun di alam dan alamlah yang membersihkannya. Apakah jika pohon terakhir yang kami tebang, mata air terakhir akan berhenti mengalir, maka barulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat menggantikan makan dan minum yang kau sediakan alamku.
1: Menebang pohon tanpa reboisasi sama halnya merusak mimpi. Selembar daun secerca kehidupan jika tidak disirami akan layu dan mati. Jika ditebang habis tanpa tersisa, jangan salahkan alam jika ia tak lagi bersahabat. Hutan mampu menyimpan banyak cadangan air. Sampah yang seharusnya menjadi musuh utama manusia terpelihara, bertumpuk, menyumbat aliran air, dan ketika hujan deras tercurah ke bumi, musnahlah segala keindahan bumi. Pemerintah dan semua pihak bersuara, tiada yang peduli. Apakah menunggu musibah itu datang dan mendiamkan semua yang bernafas?
0: Hutan bukan untuk tempat tinggal. Jangan rusak kelestariannya. Jangan ambil hak anak cucu kami. Mereka berhak menikmati hijaunya hutan Papua dan kicauan merdu burung pagi. Jangan berikan bencana atas murkanya alam akibat ulahmu, hai sang perusak hutan.
1: Jangan tunggu terlambat. Selamatkan hutan. Stop lakukan penebangan dan pengrusakan hutan dan jaga lingkungan dari sampah.
2: Apa yang dapat
3: Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang kembali menyapa Anda selepas suara berita.

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

Oke, saudara berkali manapun Anda berada, semoga terhibur saja untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Lagu dari miliknya Yosi Rupikora Ubian dan Anodraka. Judulnya Janda Pirang, rada-rada sedikit ngedangdut gitu ya. Sebelumnya juga ada lagu dari miliknya Lilis RL, judulnya Riza ya. Dan semuanya pasti ingin memberikan nuansa ceria ke ruang dengan Anda. Semoga saja Anda tetap tidak beranjak kemana-mana. Radio kesayangan Anda tetap menyala dari pagi sampai sore, menjelang bahkan sampai tengah malam nanti ya. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menikmati suasana siang, pagi menjelang siang, dan lumayan cuacanya panas juga ya. Tadi Mbak Ida keluar kantor dan berada di lapangan di gedung baru dan terasa banget panasnya ya. Tapi semoga saja tidak mempengaruhi seluruh rencana-rencana Anda, aktivitas Anda. Tetap ya, walaupun panas agak sedikit pele-pele kepala begitu, yang penting aktivitas tetap berjalan. Jangan Anda malas kena panas, akhirnya cuma di dalam rumah aja ya, tidak melakukan apa-apa, malas ya, jadi cuma duduk, tidur, nongkrong, apalagi nonton TV, dengar radio, wes ya, udah gak kemana-mana karena alasannya panas banget, jadi mendingan di rumah aja ya. Oke saudara pendengar, apapun situasi dan kondisinya yang ada, kita berharap semoga hari Sabtu ini kita bisa mendapatkan quality time sebaik-baiknya ya, dengan keluarga. Diri pribadi juga butuh kualitas waktu ya. Jadi manjakanlah diri Anda dengan segala sesuatunya. Orang bilang yuk ke salon, ke salon pakai duit mah. Jadi di rumah aja, manjakanlah dengan apa? Dengan kita bersantai, mengkonsumsi makanan sehat, kemudian melakukan hal-hal yang baik-baik ya. Kemudian juga segala sesuatunya pasti ujung-ujungnya bagaimana kita menjalin komunikasi dan kedekatan dengan keluarga. Oke saudara pendengar, informasi dalam news-news magazine ya, kami ambil secara media online. Dari mana kalau bukan dari rri.co.id Jayapura. Saudara tokoh muslim Papua, Ketua Takmir Masjid Raya Provinsi Papua, Kiai Haji Abdul Kahar Yelipele, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan kedamaian di tanah Papua agar tetap aman, harmonis, dan kondusif. Dikatakan Haji Yelipele, keamanan dan kedamaian di Papua merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat pada umumnya. Satgas Operasi Damai Kartens selama ini terus melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan menciptakan situasi kamtikmas yang kondusif di wilayah Papua. Dan kehadiran Satgas Operasi Damai Kartens di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga ketentraman serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di Papua, ujar Kahar Yelipele. Dan ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim Damai Kartens yang selama ini telah bekerja keras menjaga keamanan di Papua. Mereka hadir untuk memberikan kenyamanan tetapi menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua karena turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk menjaga Papua agar tetap aman dan damai. Pimpinan agama ini memiliki tanggung jawab moral dan menjaga harmonis sosial agar bisa terus memperkuat persatuan di tengah-tengah masyarakat Papua. Ia mengajak kepada seluruh tokoh yang berpengaruh di tanah Papua, mau tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, untuk bersinergi menjaga stabilitas keamanan serta mendukung seluruh program pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI dan kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah tanah Papua.
Iya, saudara pendengar, itu dia satu informasi yang kami rilis dari rri.co.id. Anda bisa terus menambah perbendaharaan informasi Anda dengan mengunjungi portal kami di rri.co.id.

0: Mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan, untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar, setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Saudara pendengar, sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di sini di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Masih tetap setia menemani Anda, saya Mbak Ida dan juga ada rekan Wana. Kami masih akan tuntaskan kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur.

0: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
1: Shalom Safi, Tetnen, Rinang Yamung, Aung Warin, Urwair, Yamang Urang, Yanung Fatmin Indisa, Natanat Tabi, Provinsi Papua.
0: Imdo, Foit Bisa Ta, Kelamun Na Pesta Pentakosta, Nuansa Eva, tanggal 25 Mei 2026, jam 9 waktu Indonesia Timur. Na Gereja Katolik, Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja.
1: Shalom Salve, Tete Nene, Mama Bapa, Kakak Ade, Sanak Saudara, Ipar-Ipar, kamu semua di Tanah Tabi, Provinsi Papua.
0: Perayaan Pentakosta Nuansa K dihadiri Bapak Uskup Monsenyur Dr. Januarius Theopelus Matopayo dan Uskup Amboina Monsenyur Seno Mutra.
1: Dengan tema, seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Waung toran la'ai enteruk rok ya'au, hirani ya'au turuk im interin Rohul Kudus.
0: Subtema, dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat Kei di Tanah Papua merajut fangnanan aini ain dalam mewujudkan tri panggilan gereja bersekutu, bersekutu.

datang. Kita semua berkumpul di Pesta Pentakosta Nuansa K pada tanggal 25 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Konservasi Ekologis Hutan Mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi

karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.

Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

Mesin berpikir etika dan batasan AI di era modern patut dipertanyakan. Perkembangan kecerdasan buatan kini telah mencapai tahapan yang sangat luar biasa dalam meniru kemampuan berpikir manusia. Namun pemanfaatan artificial intelligence atau AI yang tidak terkendali berpotensi memicu pelanggaran privasi data massal. Sedangkan dunia memerlukan regulasi yang tegas untuk memantau atau memanfaatkan mesin berpikir dalam etika dan batasan demi menjaga keamanan informasi pribadi setiap individu. Persoalan bias algoritmik juga menjadi sorotan tajam karena mesin seringkali menduplikasikan perasaan buruk manusia. Ketika sistem mengambil keputusan secara otomatis, diskriminasi gender maupun ras justru rentan terjadi secara sistematis. Saudara pendengar, ketika AI digunakan pada otomatisasi stabilitas harga pasar secara global, banyak pekerja terancam kehilangan mata pencarian utama jika tidak segera melakukan peningkatan keterampilan digitalnya. Kemudian ketika digunakan untuk teknologi dalam industri militer sebagai senjata otonom, keputusan hidup dan mati manusia seharusnya tidak pernah diserahkan sepenuhnya kepada perhitungan kode komputer belaka. Dan saudara, pada akhirnya batasan etika yang kokoh harus segera dirumuskan demi menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Masa depan teknologi digital ini sepenuhnya tergantung pada kebijakan kita dalam mengendalikan arah perkembangannya sekarang. AI bukan lagi hanya soal teknologi semata, tetapi juga soal nilai, moral, dan tanggung jawab sosial.

0: Ma, Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
1: Yang mana, sayang?
0: Itu, yang itu.
1: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
0: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
1: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
0: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
1: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

Okay, jangan dong, jangan Anda frustasi, karena hidup ini hanya sekali dan memang harus dimanfaatkan dengan betul. Baik saudara, kan sudah pukul 10:31 waktu Indonesia Timur, dan untuk menghilangkan rasa kejenuhan, menghilangkan rasa stres, menghilangkan rasa mumet karena ya satu beberapa hari Anda sudah bekerja, dan saat ini waktunya kita menikmati suasana santai. Kemarin sebenarnya sudah santai sih, kalau WFH itu Anda sudah laksanakan, berarti dari kemarin kita santai, hari ini kita santai, besok kita santai, lusa kita santai, hari Senin baru deh masuk kantor. Iya, yang baru

ya, atau Mary Beth ya, dengan Denpasar Moon Shine a Light and Let Me See. Asik ya. Lagu ini diciptakan atau dipopulerkan pada era tahun 1998. Baik pendengar, sudah pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Saya mau pamit ya. Sedikit lagi, 10 menit lagi saya pamit undur diri dari pendengaran Anda, karena rekan Agus ya.

kami, cendrawasih menonton. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua negeri cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

music. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: alunan lagu-lagu penyemangat suasana pagi hari Anda, tiba-tiba beberapa lagu membawa kita pada suasana soft, santai, walaupun agak sedikit apa ya, menggambarkan tentang kesedihan seseorang yang ditinggalkan atau disakiti. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan Agus Setiawan yang sudah hadir menemani kebersamaan kita di suasana siang menjelang sore nanti. Tapi saudara pendengar, saya pengen memberikan satu informasi terakhir terkait dengan kabar dari Formula One atau Formula 1, di mana seri Formula 1 Grand Prix Kanada akhir pekan ini diprediksi berlangsung sengit dan penuh dengan tantangan. Seri Montreal tahun ini juga akan menghadirkan format sprint perdana sepanjang sejarah GP Kanada. George Russell datang ke Montreal dengan modal catatan positif pada musim-musim sebelumnya. Pembalap Mercedes itu memenangi GP Kanada musim lalu setelah start dari posisi terdepan. Russell sempat tampil menjanjikan pada awal musim Formula 1 2026 bersama Mercedes, namun rekan setimnya Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara setelah meraih 3 kemenangan pada musim ini. Antonelli memperlebar jarak poin usai tampil impresif pada GP Miami beberapa pekan lalu, dan pembalap Italia itu unggul 20 poin di puncak klasemen sementara F1. Sirkuit Gilles Villeneuve dinilai cocok bagi Russell untuk menekan kembali Antonelli dalam perebutan gelar Russell dan pernah finish di podium di Montreal setelah perebutan pole position pada tahun 2024 ya. Dan saudara, akhir pekan ini menandai pemantauan pertama regulasi additional development dan upgrade opportunities di FIA musim 2026. Dan saudara, perakiraan cuaca menunjukkan peluang musim hujan ringan pada Sabtu dan Minggu ini tentunya akan mendukung keberadaan dari GP Kanada yang harus kita saksikan bersama. Baik saudara pendengar, ya, oke, untuk jadwalnya saudara pendengar untuk hari Sabtu ini 23 Mei 2026, jadwal kualifikasi sprint akan berlangsung pada jam 3.30 menit sampai jam 4.14 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk balap sprint 23.30 sampai 00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari Minggu jadwalnya kualifikasi jam 3.00 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari Senin 25 Mei 2026 akan terjadwal balapan pada pukul 03 waktu Indonesia Barat. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya pamit undur diri dari pendengaran Anda. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan, untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar, setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
2: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang, benar. Salam jumpa kembali bersama penyiaran Anda. Saya Gustiawan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura siang hingga tuntas nanti di sore hari. Dan apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya di suasana siang ini, siaran Pro Satri Jayapura tetap terus akan berbagi beragam program acara dan juga beragam inspirasi lewat informasi-informasi yang kami share, kami bagikan untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 yang tetap terus mengudara pastinya untuk Anda melalui pemancar FM 93,3, 95,4, 96, 97,6 MHz dan AM 1053 kHz.

0: Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih,

Baik pendengar, untuk kebersamaan ini pendengar kami hadir dengan informasi-informasi menarik yang patut Anda simak bersama kami Pro 1 RRI Jayapura. Ini terkait program bantuan, ada program bantuan lagi pendengar yang perlu kita ketahui bersama, yaitu pangan beras ditambah 2 bulan. Dan Peruma Bulog menyebut program bantuan pangan beras akan ditambah selama 2 bulan ke depan. Tambahan program tersebut menurut pihaknya telah disetujui dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPR RI. Direktur Utama Perum Bulog Rizal Ramli mengatakan tambahan bantuan pangan dinilai penting menghadapi potensi El Nino. Menurutnya pendengar, bantuan pangan tersebut diharapkan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Rizal mengatakan bantuan pangan yang disiapkan hanya berupa beras. Hal itu sesuai hasil rapat bersama Komisi 4 DPR RI yang menyetujui bantuan beras tanpa tambahan minyak goreng. Menurutnya bantuan pangan akan diberikan sebanyak 10 kg per bulan dengan dua tambahan 2 bulan, maka total bantuan yang diterima mencapai 20 kg beras. Sebelumnya pendengar, Bulog mengusulkan bantuan pangan disalurkan selama 4 bulan. Penyaluran direncanakan berlangsung pada Agustus, September, Oktober, dan November 2026. Program tersebut ditujukan bagi sekitar 33 juta penerima bantuan pangan. Rizal menyebut kebutuhan beras untuk pangan 4 bulan diperkirakan mencapai sekitar 1,3 juta ton. Dengan tambahan tersebut, pendengar, total distribusi bantuan pangan sepanjang 2026 diproyeksi mencapai 1,9 juta ton. Namun hingga kini pendengar, Bulog baru menerima penugasan resmi untuk penyaluran 2 bulan bantuan pangan. Rizal menyatakan bahwa bantuan pangan juga disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Menurutnya dampak El Nino juga dan situasi ekonomi global ini dapat mempengaruhi kondisi masyarakat. Itulah sekilas informasi pendengar untuk kebersamaan ini terkait program bantuan pangan beras ditambah 2 bulan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: saudara pendengar, kita harus berhati-hati terkait obat-obat herbal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. Karena BP POM temukan 22 obat herbal ini yang mengandung bahan kimia yang berbahaya. Tentunya ini BP POM melakukan pengawasan periode di bulan 2026 di seluruh Indonesia. Ada sebanyak 10 produk tersebut pendengar telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara itu pendengar, 12 produk bahan alami lainnya diketahui telah memiliki nomor izin edar resmi BPOM. Berapa produk bahan mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari 22 produk tersebut pendengar, sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Kandungan tersebut meliputi sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek lainnya merupakan produk pegalinu pendengar dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Kandungan tersebut meliputi dexamethasone, natrium diclofenac, asam mefenamat, prednisolon, kafein, serta paracetamol dan produk ilegal tersebut. Selain itu juga pendengar, BP POM menemukan satu produk pengemuk badan yang mengandung zat siproheptadin tanpa pengawasan medis resmi. Kemudian terdapat dua produk pereda gatal dengan kandungan klorfeniramin maleat, mikonazol, kafein serta paracetamol berbahaya bagi kesehatan. Kepala BPOM menjelaskan penambahan bahan kimia obat pada produk herbal beresiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Jumlah kandungan dalam bahan kimia produk tersebut tidak diketahui pasti sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat penggunaannya. Produk stamina pria yang mengandung sildenafil, tadalafil serta nortadalafil berisiko memicu gangguan jantung hingga kematian mendadak pada pengguna. Sementara itu dengan kandungan dexamethasone, prednisolone, natrium klorfenak serta asam mefenamat dapat merusak fungsi organ tubuh pengguna. Pengguna bahan tersebut secara tidak terkendali berpotensi menyebabkan peradangan lambung, gangguan ginjal hingga efek Monface. BPOM juga melaporkan laporan dari Postmarking Alert System ini mengenai produk suplemen juga kesehatan yang mengandung bahan kimia obat dari luar negeri. Sebanyak 2 produk tanpa nomor izin edar BPOM ditemukan beredar di Thailand selama pengawasan periode Maret 2026. Itulah sekelas informasi terkait beberapa. Ada 22 obat herbal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya yang ditemukan BPOM.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

menontonkan. Kami Cendrawasi menuntut, biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua negeri Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: mobil mewah.
1: Iya, selamat menikmati akhir pekan tentunya di suasana siang ini, walaupun panas pica orang bilang. Tetapi dengan beragam kegiatan dan aktivitas yang santai, apalagi bersama keluarga ya, meluangkan waktu untuk bersama-sama di akhir pekan. Semoga untuk beberapa kegiatan bisa berjalan lancar untuk Anda yang akan menjalankan aktivitasnya ya, sejak pagi bahkan di suasana menjelang siang ini, di mana sesaat lagi waktu untuk beristirahat siang di pukul 12 untuk memanfaatkan makan siang juga pastinya nanti. Dan untuk yang lainnya yang biasanya juga sibuk dengan mempersiapkan menu santap siang, khususnya para bunda-bunda yang biasanya banyak yang mengerjakan atau menyiapkan santap menu siang ya, tidak kalah juga laki-laki biasanya juga ya, pandai memasak. Ya, yang lagi menyiapkan menu santap siang bagi anggota keluarga ya, semoga makan siang bersama keluarga ini bisa terjalin atau terjadi sehingga ada suasana penuh keharmonisan satu sama lainnya, atau mungkin ada undangan juga. Biasanya ada undangan kalau di akhir pekan ya, undangan bertamasya mungkin ya, untuk Anda yang memanfaatkan untuk waktu bertamasya di spot-spot pariwisata yang ada di seputaran Kota Jayapura, tentu selamat menikmati suasana indahnya ya di tempat-tempat pos wisata yang ada. Dan salam bahagia tentunya untuk kita semuanya di siang ini bersama kami di Prosata RRI Jayapura, yang juga sudah berbagi informasi sebelumnya. Kami hadir tentunya juga untuk Anda dengan beragam musisi-musisi tanah air dengan beberapa informasi-informasi ringan lainnya yang juga tentunya patut untuk Anda simak bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Waktunya Kentongan.
1: Setiap hari tanpa sadar, kita mungkin menelan plastik. Bukan potongan botol, tetapi mikroplastik. Mikroplastik adalah serpihan-serpihan plastik super kecil. Ukurannya kurang dari 5 mm. Ia berasal dari botol, bungkus makanan, bahkan pakaian sintetis yang kita cuci. Partikel-partikel ini menyebar kemana-mana, ke tanah, sungai, lalu ke laut, dan dimakan oleh ikan dan berakhir di piring kita. Setiap kali kita memakai plastik sekali pakai, ingatlah, itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah wujud menjadi bahaya tak kasat mata yang bisa kembali ke diri kita. Mari, mulai langkah kecil, kurangi plastik sekali pakai. Bawa botol minum dan tas belanja sendiri. Mikroplastik mungkin tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata bagi diri kita sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya, selamat menikmati makan siang Anda, makan spesial bersama keluarga tercinta di suasana akhir pekan ini, pendengar. Dan baru-baru ini pendengar, begitu tren terkait tentang oil, ya, olive oil suit atau minum satu sendok minyak zaitun langsung bahkan ramai di TikTok dan di Instagram. Nah, namun ternyata pendengar, Ali mengingatkan minyak zaitun tetap mengandung kalori cukup tinggi sehingga konsumsinya perlu diperhatikan, terutama bagi orang yang sedang menjalankan berat badan. Sementara dokter spesialis gizi klinik, ya, Dr. Jovita Amelia mengatakan minyak zaitun memang termasuk sumber lemak sehat yang baik untuk tubuh. Meski begitu, ia menegaskan minyak zaitun tetap merupakan sumber energi yang tinggi kalori. Dilansir dari Fox News, pendengar, dokter keluarga asal North California, Will Health, ini mengingatkan kebiasaan minum minyak zaitun langsung setiap hari bisa menambah kalori tambahan dalam seminggu. Satu sendok makan minyak zaitun mengandung sekitar 1119 kalori. Karena itu jika dikonsumsi rutin tanpa memperhatikan total asupan harian, jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh bisa meningkat tanpa disadari. Namun yang jelas, di suasana siang hari ini untuk Anda yang makan dan minum, pasti tidak dengan minyak zaitun, ya, pasti minyak kelapa. Biasanya menjadi bagian yang penting untuk memasak, seperti menggoreng, ya, bikin saus ikan, waduh, pasti enak. Jarang yang pakai minyak zaitun. Jadi ya, ini sekilas informasi tentunya untuk Anda yang mungkin, ya, mempunyai kebiasaan untuk minyak zaitun. Siapa mau beli juga mahal lah, kecuali banyak duit, ya, kalau baru bisa pakai minyak zaitun untuk goreng ikan, kan. Iya, mendengar suasana siang dengan suhu udara yang cukup panas ini, mungkin Anda bisa adem dengan mengkonsumsi makanan-makanan juga yang tentunya disesuaikan, ya. Ya, kalau hujan mungkin yang hangat-hangat, kalau yang suasana panas mungkin yang adem-adem, yang dingin-dingin sedikit. Ya, semoga yang jelas untuk di siang hari ini Anda bisa menikmati santapan menu makanan yang sudah disiapkan. Atau mungkin Anda yang biasanya untuk jarang memasak atau karena tidak ada waktu untuk memasak, ya, memanfaatkan untuk berbelanja atau membeli makanan, ya, yang biasanya di beberapa tempat rumah makan ini biasanya pada rame biasanya untuk antrian makan siang. Semoga dapat menjalankan aktivitas nantinya menjelang sore lebih semangat lagi tentunya, ya, karena kita semuanya memanfaatkan waktu ini untuk menambah energi lewat asupan makanan-makanan yang bergizi. Makanan yang enak belum tentu juga memenuhi kebutuhan gizi, tapi bagaimana kemudian kita harus mampu juga untuk bisa, ya, memilih dan memilah, ya, makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Soal ukurannya, ya, tergantung kemampuannya masing-masing. Kalau makan dua piring, ya, silakan makan satu piring, silakan, tetapi sesuaikan dengan kemampuan kondisi tubuh kita masing-masing, ya. Karena makan yang berlebihan juga mengakibatkan kesehatan kita cukup terganggu. Makan juga telanjur sedikit sekali, ya, itu juga tidak membantu kita untuk mendapatkan energi yang cukup nantinya, apalagi para pekerja. Nah, untuk Anda yang bekerja juga, yang melaksanakan aktivitas di akhir pekan ini, ya, selamat beristirahat pastinya, karena jam-jam seperti ini memang waktu beristirahat. Tetap bersama kami di kanal inspirasi, informasi dan inspirasi, mendengar, ditemani dengan beberapa musisi-musisi jazz, ya. Semoga saja juga dapat menghibur untuk kebersamaan ini.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen. Pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam sebuah momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu.
1: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita yang disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi sebagai tim nasional.
3: Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya.
2: Io penso che c'ha un futuro importante.
1: Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan.
4: Kami
1: tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Match Day Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Persik Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Jangan pernah pada musim semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama berkembang yang bagus. Kedua tim memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua, kita hampir bisa ditambah utamaan dari Yachi. Terus kemudian di pertandingan pertandingan, Indo United rumah selalu main untuk melakukan crossing-crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau berani itu di tempat yang pas, terus sedikit tempat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya sedang banget bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, tiba saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia, RRI Jayapura. Setelah tadi telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar Anda kembali bergabung bersama kami. Saat ini sudah menunjukkan pukul 13.03 belum menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi warta berita dinamika olahraga dengan Pro 3 Jakarta, beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini, di antaranya perihal seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani Jayapura. Pengambilan formulir dimulai tanggal 2 Juni sampai dengan 10 Juni 2026. Pengambilan formulir dan verifikasi pendaftaran 10 Juni sampai dengan 13 Juni 2026. Tes kejuruan bakat minat. Adapun seleksi 17 Juni 2026. Tes akademik matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pengumuman hasil 22 Juni 2026, pendaftaran ulang dan pengembalian blanko biodata bagi yang dinyatakan lulus tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni 2026. Adapun konsentrasi keahlian yang dibuka, konsentrasi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan DPIB, keahlian konstruksi dan perumahan, keahlian teknik kendaraan ringan, keahlian teknik sepeda motor, keahlian teknik pengelasan, keahlian teknik audio video, keahlian teknik elektronika industri, keahlian teknikal instalasi tenaga listrik, keahlian teknik komputer dan jaringan. Untuk keterangan lebih lanjut dapat ditanyakan pada Sekretariat SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani pada jam kerja pukul 7.30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur setiap hari Senin sampai Jumat. Demikian pendengar untuk informasi seleksi penerimaan murid baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani Jayapura. Beragam informasi lainnya di ruang layanan masyarakat ini pendengar akan kita ikuti bersama hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Satu lagu Oldies Brewery, Aku Ingin Engkau Begitu. Begitu syahdu kita dengarkan di suasana siang. Semoga saja dapat membuat suasana Anda lebih, ya, lebih adem ya suasana siang ini. Dan paling tidak untuk Anda ya, yang tetap terus hati bersama kami, ya, nantinya bisa bergabung juga di beberapa lagu yang menjadi pilihan untuk kebersamaan kita, di mana yang tersedia ada beberapa lagu-lagu oldies juga, tidak hanya Brewery yang telah mengantarkan kita di pukul 14 waktu Indonesia Timur, tetapi ada lagu-lagu lainnya seperti Black Brothers. Ini menjadi pilihan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Balada Dua Remaja, Chris Patti Sepanjang Usia Untuk Kamu ya. Selanjutnya ada Mutia Lorenza juga, judulnya Bosan. Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan, Rafika Duri, Selamat Tinggal, Pai featuring Suasua, Papua Dalam Cinta. Ada Niki Tirta featuring Vanessa, Indah Cintaku. Ada lagu juga Betaria Sonata, Tak Mungkin Lagi. Ada Deloitte, Sepanjang Lorong Gelap. Ada Mayang Sari, Rasa Cinta. Wali Ben, Baik-Baik Sayang. Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Ada Andi Maria Matalata, Jumpa Lagi. Ada Judika, Rabukan Rayuan Gombal. Katon Bagaskara, Dinda Dimana. Dan Cassandra, Sakit. Itu yang menjadi beberapa pilihan lagu untuk kebersamaan kita di nomor 0967536386 kami buka untuk Anda yang ingin ikutan untuk di beberapa lagu ini. Anda bisa pilih tentunya, dan silakan di nomor 0967536386, dan untuk Anda menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga. Selamat menikmati suasana akhir pekan ini dengan beberapa aktivitas-aktivitas istirahat di siang hari, karena ini sudah menunjukkan pukul 14.05 baru panas pica lagi. Kayaknya lagi malas juga untuk jalan siang kalau panas-panas seperti ini ya. Tetapi kalau ada kegiatan pasti ya harus dihadiri, karena biasanya ada beberapa kegiatan-kegiatan, pertemuan-pertemuan seperti yang dilaksanakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar setia kita. Ada Bung Bajo Radio dan beberapa teman-teman lainnya hadir di dalam kebersamaan. Ada kegiatan katanya untuk dilaksanakan bertempat di RRI Jayapura ya, di aula auditorium maksud kami ya. Ya, selamat menjalankan aktivitas untuk teman-teman lainnya, sahabat-sahabat kita yang menjalankan aktivitas di auditorium RRI. Dan begitu pula juga untuk rekan-rekan teknik kita yang di mana saat ini tengah sibuk, dan rencananya pendengar untuk studio Pro 1 RRI Jayapura akan segera beralih ke gedung baru. Itu rencananya pada tanggal 9 Juni nanti. Ini rencananya, mudah-mudahan tidak ada halangan, semuanya dapat berjalan lancar. Oleh karena itu hari ini teman-teman teknik seperti ke Karens Kirihio ya, ada Bung Mansa ya, ada Bung Mus juga, Kang Mus yang saat ini lagi tengah sibuk-sibuknya untuk perpindahan ya, untuk mengalihkan seluruh perangkat peralatan studio kami ke gedung baru. Dan untuk peresmian rencananya juga akan dihadiri oleh beberapa petinggi-petinggi RRI dari Jakarta ya. Tentunya ini kesibukan untuk teman-teman lainnya, untuk RRI Jayapura harus dipersiapkan agar bisa berjalan lancar di tanggal 9 Juni nanti. Ini rencananya 9 Juni rencananya ini ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, semua bisa berjalan dengan lancar ya. Dan begitu pula juga untuk Anda, nantinya ada beragam program acara ya. Ini juga akan mengalami sedikit ya, sedikit gaya nantinya untuk para teman-teman yang akan menyampaikan beragam informasi. Dan perlu diketahui pendengar, untuk beragam informasi Anda sudah bisa akses melalui akun alaman
media sosial RRI yang sudah banyak digunakan, banyak disaksikan, banyak yang tonton. Ikuti setiap akun media sosial kami, setiap informasi perkembangan-perkembangan seputar Papua, Kota Jayapura dan beberapa wilayah kabupaten lainnya lewat penyampaian informasi di beberapa akun media sosial. Iya, seperti di rri.co.id, ada juga akun halaman channel YouTube ya, yang selalu menghadirkan beragam informasi dari berbagai daerah ya, di akun YouTube RRI Jayapura Official. Anda bisa saksikan di situ untuk seputaran informasi-informasi, kalaupun ada yang mungkin ingin belum sempat ya mendengarkan siaran secara terestrial melalui siaran radio, Anda bisa mengecek langsung informasinya karena semua tersimpan dalam akun media sosial RRI. Dan juga ada RRI digital juga yang menghadirkan berbagai produk-produk konten yang diproduksi oleh teman-teman kita, baik itu di Pro 2, Pro 1, Pro 4 ya. Itu juga Anda bisa dapatkan. Dan baik pendengar di manapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung di acara Topi Asli, silakan tentunya di nomor 0967536386. Mungkin untuk sambil menantikan ya, untuk satu lagu dari satu lagu dari Lobo, Kau Cantik Hari Ini, kita dengarkan.

0: Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Topi Asli, silakan tentunya kami buka untuk Anda di nomor 0967-536-386. Di antara beberapa lagu yang bisa menjadi pilihan ada Black Brothers, Balada Dua Remaja, Chris Patti Sepanjang Usia, Mutia Lorenza Bosan, Kus Plus Bunga di Tepi Jalan, Rafika Duri Selamat Tinggal, Papua Dalam Cinta by featuring Suasua Niki, ya Niki Tirta juga, Indah Cintaku ya. Dan masih ada beberapa lainnya. Baik, di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, ini dekat Carmel.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bung?
1: Ini dengan Carmel.
0: Baik. Apa kabar, Bung?
1: Baik-baik, ini Pak Kita ini.
0: Di mana posisi ini?
1: Di aja.
0: Oh, selamat menikmati suasana santai di akhir pekan ya, Bung.
1: Ya, ini panas juga ini.
0: Iya, sama juga. Oke, baik, Bung. Ini ada beberapa pilihan ini, ada beberapa lagu. Ada Black Brothers, Chris Patti, Mutia Lorenza, Kus Plus, Rafika Duri, Niki Tirta.
1: Andi Maria Matalata.
0: Andi Maria Matalata, oke, baik. Kita jumpa lagi ya, Bung.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami ya, dan satu lagu bersama Andi Matalata, Mariam Andi Matalata ya. Oke, baik, ini kami siapkan. Selain itu juga ada Deloitte Sepanjang Lorong Gelap, Mayang Sari, Rasa Cintaku, Wali Band, Baik-Baik Sayang, Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Ada Judika juga, Bukan Rayon Gombal, Katon Mas Gaskara, Dinda. Ada Cassandra Sakit. Baik, ada yang ingin bergabung? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Ade.
0: Iya. Apa kabar?
2: Baik,
0: baik, silakan nih, silakan nih. Kakak yang mana ini yang mau dengarkan ini?
2: Benci Tapi Rindu siapa?
0: Benci Tapi Rindu itu Diana Nasution.
2: Bila itu sudah.
0: Baik, kalau begitu terima kasih kakak sudah gabung-gabung bersama kami. Selamat menikmati suasana santai di siang ini ya. Dan ada lagi yang ingin bergabung, silakan tentunya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, Kak
0: Yusuf. Iya, selamat siang Kakak Yusuf, apa kabar?
3: Gituan, kabar baik,
0: Bung. Oh, iya. Wih, ini lagi di pinggir jalan kah, apa ini?
3: Benar kali ya.
0: Hati-hati kalau jalan nih ya. Silakan nih Kak Yus, silakan.
3: Izin baru monitor.
0: Ada Black Brothers, Balada Dua Remaja, Chris Patti Sepanjang Usia. Ada Mutia Lorenza, Bosan, Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan, Rafika Duri, Selamat Tinggal. Ada Pai, Papua Dalam Cinta, ada Niki Tirta, Indah Cintaku, Betaria Sonata, Tak Mungkin Lagi, Deloitte, Sepanjang Lorong, Mayang Sari, Rasa Cintaku, Wali Band, Baik-Baik Sayang, Judika, Rayuan Gombal. Ada Katun Magaskara juga, Dinda.
3: Rafika Duri saja, Bung.
0: Ada apa Rafika Duri? Kenapa memangnya?
3: Ada Duri itu ya. Duri dalam daging.
0: Ih, Selamat Tinggal itu. Lapas kalau ini. Lapas tali ya. Oke, baik.
3: Iya, makasih Bung.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami. Selamat siang Kak Yus, selamat menikmati suasana santai juga ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, langsung saya kita dengarkan untuk Andi Maria Matalata, Diana Sutian, dan juga Rafika Duri mengudara untuk kebersamaan ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Pendengar dimana kami kembali lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386. Setelah tadi telah kita ikuti bersama untuk lagu yang hadir untuk menemani kita semuanya, terima kasih untuk penelpon kita sebelumnya yang sudah bergabung. Dan di ujung telepon ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mafan nih, selamat siang, kopi asli.
0: Baik, Mafan sudah dapat mobilnya, angkutnya. Halo,
1: mobil
0: Mafan.
1: Angkut, ya?
0: Iya, bagaimana? Sudah naik mobil kah belum?
1: Begitu tuh, ngaget tuh. Sudah lagi.
0: Oh, sudah.
1: Sudah apa antar lagi dari teman dua di sini, ada Yayan, teman kita, dan Mbak bilang kalau Mbak bunga.
0: Cocok sudah kalau begitu, mending sudah dapat mobil anu apa kendaraan tadi. Salam hormat kembali juga untuk yang lainnya di sana. Silakan nih Mafan, silakan Mafan.
1: Iya, tadi Black Brothers dia puji judul lagu apa?
0: Balada Dua Remaja.
1: Ya sudah itu, supaya ketemu tiga remaja tapi biar sudah.
0: Ya, jadi tiga remaja lah di situ, anggaplah tiga remaja di situ ya.
1: Terima kasih
0: Bukan. Iya, terima kasih juga. Salam untuk teman-teman yang lagi santai di sana ini ya. Ya, ada tiga orang kayaknya ya. Jadi belada tiga remaja ya. Atau dua remaja. Oke, baik, ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Kopi asli, selamat siang. Selamat siang Bung Agus.
0: Iya.
2: Di sini.
0: Dengan siapa?
2: Ivan di sini, Bang.
0: Ivan, baik, Bung Ivan, silakan nih, Bung Ivan.
2: Iya, itu Papua dalam cinta itu.
0: Papua dalam cinta, oke, baik, baik, ya, Bung Ivan. Oke. Siap, siap.
2: Terima
0: siap.
2: Kasih, Bung Agus. Selamat bertugas, selamat ya.
0: Terima kasih, Bung Ivan, sudah gabung bersama kami ini ya, Bung Ivan. Dan ada lagi yang ingin bergabung, silakan di nomor 0967536386 ya, masih banyak waktu untuk kebersamaan kita ini. Untuk satu penelpon sebelum kami hadirkan untuk langsung lagu dari Black Brothers dan juga Pali featuring Sosola dengan judul Papua dalam Cinta akan mengudara sesaat lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Topi asli, selamat siang Bang Agus, dengan Cecil.
0: Cecil, silakan nih Mbak Cecil, terima kasih sebelumnya.
3: Yudika, judulnya bukan Rayan Gombal. Terima kasih, saya selalu.
0: Oke, terima kasih, saya bantu jawab kayaknya ini, bukan Rayan Gombal. Kalau gombal loh gimana? Baik, kalau begitu langsung saja kita dengarkan. Terima kasih untuk tiga penelpon yang sudah bergabung bersama kami di acara Topi Asli.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI.

0: Iya, kurang lebih 10 menit lagi benar kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami yang bertugas untuk menyampaikan warta berita lintas Papua. Anda juga bisa menyaksikan secara live streaming YouTube RRI Jayapura Official. Anda bisa melihatnya atau mengikutinya di handphone Anda, menyaksikan. Anda juga bisa like ya dan share. Dan satu penelpon terakhir ini kami berikan kesempatan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, dengan Turi.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Nita.
0: Baik, Nita, silakan sebagai penelpon terakhir ada lagu Chris Patti Sepanjang Usia. Chris Patti.
1: Oh. Dan Belina apa?
0: Ya?
1: Dari Belina.
2: Yang paling benci
0: pada nak. Baik. Chris Patti ya, Sepanjang Usia nih judulnya.
1: Chris Patti untuk apa? Ini merek diri tahu ini.
0: Yang mana, Mutia Lorenza atau Kus Plus? Ada Betaria Sonata?
1: Betaria Sonata judul itu apa?
0: Tak mungkin lagi.
1: Ya itu sudah tahu.
0: Oke, Betaria Sonata. Terima kasih Mbak Anita, lagi sibuk-sibuk
1: kerjaannya. Ya.
0: Baik.
1: Mati.
0: Ya. Oke, baik, kita langsung akhiri juga tentunya acara Tepi AC ini karena beberapa saat lagi kita akan segera bergabung bersama rekan-rekan kita yang bertugas di Studio 5 untuk penyampaian warta berita lintas Papua. Terima kasih atas seluruh atensi Anda dan tetap terus bersama kami di Pro 1.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya, aparat gabungan terus evakuasi

0: Evakuasi korban kekerasan KKB di Awimbon, Pegunungan Bintang. Bea Cukai Jayapura musnahkan ribuan rokok ilegal dan selamatkan kerugian negara. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Berita yang pertama, aparat keamanan gabungan hingga saat ini masih terus mengupayakan proses evakuasi terhadap para pendulang emas di Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang menjadi korban kekerasan dari KKB. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Aparat keamanan gabungan terus melakukan penanganan intensif pasca aksi pembunuhan terhadap sejumlah pendulang emas di distrik Awimbom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan yang terjadi pada 20 Mei 2026 yang lalu. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, hingga saat ini aparat keamanan masih memprioritaskan proses upaya evakuasi para korban, pencarian warga yang dilaporkan selamat, serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. Berdasarkan data sementara, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 10 orang. Namun jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah karena sejumlah pendulang emas dilaporkan masih bersembunyi di kawasan hutan di sekitar lokasi kejadian. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil investigasi awal dan analisis terhadap video yang beredar, pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata Batalion Nyamue, pimpinan Ronald Heluka. Kelompok tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dengan persenjataan berupa satu pucuk senjata api jenis AR-15 dan beberapa senjata api rakitan.
2: Telah terjadi aksi penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang terhadap para pendulang emas di wilayah distrik Awimbom, Kabupaten Pegunungan Bintang. Berdasarkan data sementara, itu korban yang meninggal dunia itu ada 10 orang dan masih dimungkinkan lagi ada korban-korban yang lain dan juga ada korban selamat yang masih bersembunyi di hutan di kawasan sekitar lokasi kejadian. Jadi berdasarkan hasil analisa video yang telah beredar, kelompok kriminal bersenjata Batalion Yaumue pimpinan Ronald Heluka. Jadi kita bersama unsur Muspida Kabupaten Bovendigul berupaya maksimal untuk melakukan upaya penyelidikan, pengamanan, dan evakuasi para korban, baik yang sudah meninggal dunia maupun korban yang masih selamat yang saat ini masih bersembunyi.
1: Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Operasi Damai Kartens bersama unsur Forkompimda Kabupaten Bovendigul terus melakukan koordinasi untuk mendukung proses penyidikan, pengamanan wilayah, serta percepatan evakuasi dari para korban. Petugas juga melakukan pendalaman terhadap jaringan kelompok pelaku dan mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan guna kepentingan penegakan hukum. Ditambahkan Kombes Pol Yusuf Sutejo, meskipun lokasi kejadian berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, akses menuju ke lokasi diketahui berada lebih dekat melalui distrik Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang berat dan berada di kawasan hutan lebat, sehingga proses evakuasi menggunakan metode pembukaan jalur hutan menuju ke lokasi. Sementara itu, untuk pos aju dan titik evakuasi, sementara dipusatkan di Tanah Merah dengan dukungan personil gabungan TNI Polri guna mempercepat proses pencarian dan juga evakuasi dari para korban.
2: TKP ini memang masuk ke wilayah Gunung Bintang, namun akses yang lebih mudah didapat itu melalui Kabupaten Bovendigul. Jadi memang jarak menuju lokasi ini masih sangat jauh. Kita akan dirikan nanti pos aju di Tanah Merah di Kabupaten Bovendigul. Kejadian ini bukan baru pertama kali ya. Kejadian ini sudah berulang. Jadi kami melarang adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi tersebut. Selain memang lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung, di sana itu tidak ada apa-apa. Sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu petugas itu sangat sulit untuk melakukan kegiatan evakuasi. Kelompok kriminal bersenjata pasti akan terus menunjukkan eksistensinya dengan cara melakukan teror, pengancaman, melakukan kekerasan, sampai akhirnya adanya korban yang meninggal dunia.
1: Selain mengevakuasi korban meninggal dunia, aparat keamanan gabungan juga melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban selamat yang hingga saat ini masih dilaporkan bersembunyi di hutan di sekitar lokasi kejadian. Seluruh personil akan memaksimalkan proses evakuasi serta penyelidikan guna memastikan situasi tetap terkendali dan korban dapat segera ditemukan. Ditambahkan, kondisi medan yang berat menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan, sehingga seluruh personil diminta tetap mengedepankan aspek keselamatan dalam pelaksanaan operasi penyelamatan tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal dan minuman beralkohol tanpa cukai hasil penindakan hingga Mei 2026. Dari operasi tersebut, negara diperkirakan berhasil menyelamatkan kerugian lebih dari 61 juta rupiah. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol ilegal hasil penindakan hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait di Gedung Keuangan Negara Jayapura. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan, barang yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gempur barang kena cukai BKC ilegal di wilayah Papua. Barang ilegal yang dimusnahkan terdiri atas 73.928 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
4: Kita melaksanakan pemusnahan untuk barang kena cukai atau BKC ilegal. Barangnya ada berupa rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol atau MMM ilegal. Kita ada 17 kali penindakan untuk rokok dan 3 kali penindakan untuk MMA dengan nilai total semuanya dalam rupiah sekitar 127 juta rupiah. Ya, terdiri atas 73.920 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol. Dari barang tersebut potensi kerugian negara kira-kira sebesar 61 juta. Dan dari lebih lanjut penindakan, kami bisa mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk UR atau umutir medium sejumlah 163 juta.
3: Selain penindakan cukai ilegal, Bea Cukai Jayapura juga melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan barang terlarang lainnya. Hingga Mei 2026, Bea Cukai bersama aparat terkait telah melakukan 3 penindakan narkotika. Hasil penindakan narkotika mencapai sekitar 5.079 gram ganja. Selain itu juga ada penindakan terhadap 2 butir amunisi ilegal. Ia menjelaskan seluruh barang hasil penindakan telah diserahkan kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Penindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi Bea Cukai sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dari barang ilegal. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui sosialisasi modul pendalaman protein hewani dan nabati di Kota Jayapura. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Berikut laporan Lina Umasugi.
5: Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
6: Program strategis nasional ini bukan hanya sekedar program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi modul pelaksanaan MBG, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, standar operasional, tata kelola distribusi, hingga aspek kebersihan, keamanan pangan, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis.
7: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPBG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kick-off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPBI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti yang seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis NDG, itu bukan hanya penerima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kali ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerima manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga angka kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerima manfaat. Nah, inilah fungsi daripada kegiatan kita pada hari ini.
5: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Lina Umasugi melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Whoa!

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama

0: PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat tuntaskan 128 titik program listrik desa sepanjang tahun 2025. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat memastikan penyelesaian program anggaran bantuan tambahan atau ABT untuk program listrik desa tahun 2025 berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan, saat ini PLN telah menyelesaikan 128 program listrik desa yang tersebar di 4 unit pelaksana proyek ketenaga listrikan atau UP2K di Tanah Papua. Dijelaskan, pelaksanaan program ABT listrik desa tahun 2025 difokuskan di 4 wilayah, yaitu di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Saat ini, PLN tengah menyelesaikan proses administrasi terkait dan hak kewajiban pasca penyelesaian proyek tersebut.
2: Posisi bulan April itu ada sekitar 128 yang tersebar di 4 unit pelaksana ini proyek UP2K untuk ABT, ya, anggaran bantuan tambahan untuk bisnis. Kebetulan untuk ABT kemarin tahun 2025 hanya 4 di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Syukur sampai dengan deadline waktu yang diberikan, teman-teman semua kompak dan bisa menyelesaikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan di tanggal 30 April kemarin. Untuk sekarang proses administrasi untuk penyelesaian hak dan kewajiban.
1: Ditambahkan, untuk tahun 2026, pembahasan program listrik desa masih dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan berdasarkan data yang ada, kebutuhan pembangunan jaringan listrik masih cukup tinggi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Untuk itu, pada tahun 2026 ini, program listrik desa akan berfokus pada wilayah tersebut. Menurut Robert Rumsaur, penyediaan listrik di wilayah Papua merupakan bagian dari tugas negara yang dipercayakan kepada PLN sebagai pemegang hak usaha ketenaga listrikan. Dan meski memiliki berbagai keterbatasan, PLN tetap berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau layanan listrik.
2: Untuk tahun 2026 sementara dibahas ini, sementara dengan DJK dari kementerian sementara dibahas. Memang informasi sementara dari data sementara yang kami dapat memang cukup banyak di daerah Papua dan Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Karena memang tahun 2025 kemarin Papua Pegunungan tidak terlalu banyak, bahkan tidak ada. Namun di tahun 2026 cukup banyak di Papua Pegunungan, di Wamena. Ya, jadi saya kira ini tugas negara yang memang dititipkan ke kami selaku pemegang hak usaha kelistrikan. Listrikan ini ya memang wajib untuk kita laksanakan karena itu kan kebutuhan yang mendasar kan. Coba kan kita sadari bahwa PLN kan punya keterbatasan kan, tetapi bukan berarti terus kami berdiam diri, kami tetap upayakan.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kampung Tahima Soroma memperkuat SDM aparat dan Bamuskam untuk mempertahankan status kampung mandiri. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Pemerintah Kampung Tahima Soroma Kaipulo menggelar bimbingan teknis bagi aparatur kampung dan badan musyawarah kampung Jumat pagi di Kota Jayapura. Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Kepala Pemerintah Kampung Tahima Soroma, Tommy Octaviano Sibi, kepada awak media. Dikatakan bimtek ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mempertahankan status sebagai kampung mandiri.
4: Kegiatan ini juga kami harapkan dapat memberikan satu dorongan bagi Kampung Tahima Soroma untuk dapat lebih mengembangkan Kampung Tahima Soroma ke arah yang lebih baik lagi, di mana sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa kami memang menuju ke Kampung Mina Wisata Bahari. Kami harapkan ada kerjasama dari semua elemen masyarakat sehingga Kampung Tahima Soroma ini dapat lebih baik lagi ke depan. Memang Kampung Tahima Soroma pada akhir tahun 2025 kemarin melalui SK Kementerian Desa, Kampung Tahima Soroma sudah menjadi kampung mandiri. Memang untuk mempertahankan itu sangat sulit, tapi kami harapkan dengan kerjasama dan kami solid di dalam semua elemen yang ada di dalam pemerintah Kampung Kaipulo ini, kita dapat mempertahankan kampung ini sebagai kampung mandiri, dan itu kami jaga dan kami tetap bersama-sama menjaga supaya kampung ini tetap ada pada posisi sebagai kampung mandiri. Jangan turun, tapi dia tetap naik ke atas terus seperti itu.
3: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, mengapresiasi sekaligus menyebutkan peningkatan kapasitas agar aparat kampung bisa terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, apalagi Kampung Tahima Soroma kini tengah fokus pada sektor ekonomi kreatif dengan mendorong wilayahnya sebagai kampung Kampung Wisata Bahari.
5: Kampung Tahima Saroma saat ini fokus untuk mendorong Kampung Tahima Saroma sebagai Kampung Wisata Bahari. Fasilitas infrastruktur telah dibangun. Harapan kami kolaborasi terus dengan Dinas Pariwisata untuk kita siapkan kampung ini menjadi kampung wisata yang kemudian banyak peminat yang datang dan orang bisa menikmati segala hal yang ada di sana, wisata dasar laut, pulau pasir dan yang spot-spot yang telah dibangun. Semoga kedepannya akan direalisasikan dengan kolaborasi. Kami harap juga untuk pendampingan dari Dinas Pariwisata untuk operasionalisasi agar dia menjadi satu spot khusus yang kemudian diminati oleh masyarakat dan itu akan berpengaruh. Ada keunggulan budaya di sana, ada keunggulan alam di sana, tetapi juga keunggulan-keunggulan yang lain menyangkut kreativitas masyarakat yang disiapkan.
3: Lebih lanjut dikatakan integrasi antara aparatur yang melayani status Kampung Mandiri dan optimalisasi potensi wisata bahari, Kampung Tahima Saroma optimis dapat mendokrak perekonomian warga sekaligus menjadi barometer baru pariwisata daerah, sehingga 14 kampung lainnya termasuk kampung adat di kota Jayapura bisa melakukan hal yang sama demi kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
0: Majelis Rakyat Papua meminta penguatan afirmasi bagi orang asli Papua dalam struktur birokrasi daerah. Salah satu usulan yang didorong yakni 80% jabatan di lingkungan pemerintah daerah diisi oleh OAP. Berikut laporan Reski Kurniawan.
6: Majelis Rakyat Papua meminta penguatan afirmasi bagi orang asli Papua dalam perubahan peraturan daerah khusus tentang perangkat daerah di Papua. Salah satu poin yang didorong yakni kuota 80% jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah daerah diisi oleh OAP. Permintaan itu disampaikan dalam rapat pleno penyerahan pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Raperdasus perubahan atas Perdasus nomor 17 tahun 2023 tentang perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota. Ketua MRP Nerlin C. Wamuar mengatakan afirmasi terhadap OAP harus menjadi dasar utama dalam pembentukan struktur birokrasi di Papua. Menurutnya otonomi khusus tidak boleh hanya dipahami sebagai pengaturan administrasi pemerintahan semata. MRP juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan keterwakilan OAP dalam pengisian jabatan di seluruh perangkat daerah. Usulan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari penguatan perlindungan dan pemberdayaan OAP.
7: Melalui dokumen yang telah diserahkan, Majelis Rakyat Papua menyebutkan beberapa amanat strategis kerakyatan yang harus ditaruh bersama. Pertama, MRP mendorong perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Fungsi afirmasi dan perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua harus berpusat pada satu lembaga setingkat badan daerah agar pelaksanaannya terkoordinasi, terukur, dan tidak tumpang tindih. Kedua, pengaturan afirmasi jabatan yang komplit. Pemerintah daerah wajib memprioritaskan keterwakilan orang asli Papua dalam pengisian jabatan struktural dan fungsional di lingkungan perangkat daerah dengan kuota mencapai 80%.
6: MRP juga meminta penguatan peran distrik di wilayah masyarakat hukum adat melalui pembentukan seksi khusus yang menangani perlindungan hak adat, penyelesaian konflik sosial, dan pemberdayaan masyarakat adat. Tidak hanya itu, MRP juga mengusulkan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan perlindungan OAP di seluruh perangkat daerah. Evaluasi dilakukan bersama pemerintah daerah, DPR Papua, dan MRP dengan hasil yang diumumkan kepada publik. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Papua Herlin Beatrix Moni mengatakan pertimbangan MRP menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Raperdasus sebelum ditetapkan menjadi Perdasus. Menurutnya, masukan MRP bukan sekedar prosedur formal dalam pembentukan regulasi daerah, tetapi bagian dari amanat konstitusional dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua.
7: Pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap Raperdasus ini selain didasari oleh peraturan perundang-undangan, tetapi bagi DPR Papua merupakan bukti nyata bahwa Perdasus yang akan kita tetapkan nantinya telah memperoleh pembobotan yang mendalam dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua.
6: yang mengatakan DPR Papua akan membawa seluruh catatan dan rekomendasi MRP dalam pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah. DPR Papua juga menilai perubahan Perdasus diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas dalam membentuk perangkat daerah yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Manajemen Persipura Jayapura mengajukan banding atas keputusan Komisi Disiplin PSSI yang telah menjatuhkan sanksi tanpa penonton dan denda sebesar Rp240 juta. Ketua Umum Persipura Jayapura Ben Hur Tomimano menyebutkan sanksi tanpa penonton sepanjang satu musim selama menjadi tuan rumah sangat memberatkan Persipura Jayapura. Dia berharap sanksi dan denda yang diberikan harus berdasarkan kebijaksanaan dan kearifan lantaran tidak mudah tim melewati permainan tanpa ditonton dan didukung masyarakat Papua. Apalagi perangkat pertandingan yang melakukan tugas pada saat itu tidak tercedera, di mana semuanya aman dan terkendali bisa melindungi sesuai dengan regulasi. BTM menegaskan pertandingan tanpa penonton tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat dalam mendukung tim kesayangannya. Terlebih dukungan penuh supporter dinilai memberikan dampak positif baik pendapatan tiket maupun mental para pemain di lapangan. Apalagi selama pertandingan home, Persipura Jayapura paling terbanyak memecahkan rekor di Liga 2. Berarti rating pertandingan juga naik otomatis. Begitu juga tim dapat dukungan supporter dan masyarakat, dampaknya mental kuat maupun pendapatan dari penjualan tiket untuk tim sendiri. Ia juga menegaskan Persipura Jayapura menjadi salah satu tim yang memerlukan finansial paling besar, baik akomodasi, transportasi maupun kebutuhan tim. Untuk diketahui, Komisi Disiplin PSSI memberikan sanksi dan denda ratusan juta lantaran kericuhan di Stadion Lukas NMB 8 Mei 2026 lalu buntut kekalahan Boa Solosa dan kolega dari Adiaksa FC Banten. Saudara, sekian warta berita lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI Radio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat sore semuanya. Saat ini sudah menunjukkan pukul 15.36 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya kami tetap setia untuk menemani Anda suasana sore ini, suasana yang penuh santai tentunya nanti untuk Anda lewati selepas beristirahat siang ya. Dan kiranya kita semuanya tetap selalu menjaga kesehatan dengan suhu udara yang cukup panas seperti ini. Pastikan sediakan air atau minuman, ya, minum air yang secukupnya ya. Dan kita semuanya tentunya dapat menjalankan berbagai kegiatan aktivitas sore hingga tuntas nanti. Dengan beberapa kegiatan aktivitas seperti berolahraga menjadi pilihan biasanya di akhir pekan juga bersama keluarga ya. Begitu pula juga dengan beberapa kegiatan pertemuan biasanya yang diselenggarakan dalam perkumpulan rukun ya, atau ya perkumpulan-perkumpulan lainnya yang biasanya dijalankan di akhir pekan di sore biasanya. Seperti rekan-rekan kita ya, para fans RRI juga lagi sedang mengadakan pertemuan tentunya untuk hari ini. Ya, semoga saja dapat berjalan lancar. Ada Bung Kabur Supriori ya, ada Bung Max juga, ada Bung Ali juga. Apa kabar? Semoga semangat menjalankan aktivitas ya di sore ini. Untuk Anda yang juga tentunya mempersiapkan bentuk dagangan UMKM, cemilan di sore hari biasanya sudah mulai nampak siap-siap untuk berjualan hingga malam nanti ya. Ya, semoga laris manis tentunya untuk usaha di hari ini. Rezekinya tetap terus ngalir nih ya. Dan kami juga temani Anda untuk kebersamaan di suasana siang ini untuk membuat lebih rileks. Dalam kebersamaan kita ada musisi-musisi tanah air yang juga hadir menemani semuanya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Ya, beragam informasi pukul 16.05 waktu Indonesia Timur. Kita awali dengan informasi olahraga pengar Piala Dunia 2026 Pesta Bola ya, di mana Meksiko targetkan juara perdana di Piala Dunia 2026. Inilah informasi selengkapnya. Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan Amerika Serikat. Partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah pada 86 mencapai perempat final. Catatan ini menyamai prestasi di tahun 70 dan kali ini Javier Aguirre, veteran tim 86, menargetkan melangkah lebih jauh. Aguirre didukung asisten Rafael Marquez yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya di tim cadangan Barcelona. Meksiko lolos sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika untuk edisi dengan format baru 48 tim. Diproyeksi menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Pencapaian terbaik Meksiko di Piala Dunia adalah perempat final saat menjadi tuan rumah, kalah 4-1 dari Italia, dan di tahun 86 kalah adu penalti dari Jerman Barat. Piala Dunia pertama Meksiko di Uruguay di tahun 1930 berakhir dengan 3 kekalahan, namun Juan Carreño mencatat sejarah sebagai pencetak gol pertama Meksiko di Piala Dunia. Di Qatar 2022, dengan Meksiko gagal lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sejak 1978. Hasil ini setelah imbang lawan Polandia dan kalah dari Argentina. Luis Hernandez dan Javier Chicharito Hernandez sama-sama mencetak 4 gol sebagai top skor Meksiko di Piala Dunia. Rafael Marquez menjadi pemain dengan penampilan terbanyak Meksiko di Piala Dunia 19 kali dari 2002 hingga 2018. Momen ikonik terjadi di Piala Dunia di tahun 1986 saat Manuel Negrete mencetak gol tendangan salto spektakuler melawan Bulgaria di babak 16 besar. Di Prancis 98, Meksiko bangkit dari ketertinggalan 0-2 lawan Belanda menjadi 2-2 dengan Luis Hernandez mencetak gol penyimbang di menit 94. Kemenangan terbesar Meksiko di Piala Dunia adalah 4-0 atas El Salvador saat menjadi tuan rumah di tahun 1970 di Stadion Azteca. Kini El Tricolor mengejar gelar juara perdana dengan target menembus semifinal setelah 2 kali terhenti di perempat final. Itulah pendengar sekelas informasi pendengar terkait tentang Pesta Bola Piala Dunia. Meksiko targetkan juara perdana di Piala Dunia 2026. Ya, kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Ya, pendengar 56 berada, informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH menekankan pentingnya aksi lokal menjaga keanekaragaman hayati nasional. Langkah tersebut dinilai menentukan keberlanjutan lingkungan dengan masa depan ekonomi Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan pentingnya menjaga kekayaan hayati nasional. Menurutnya pendengar, keanekaragaman hayati menjadi fondasi utama keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam peringatan yang mengusung tema Acting Local for Global Impact, digelar berbagai kegiatan bertema konservasi lingkungan hidup. Kegiatan meliputi penanaman pohon hingga workshop Indonesia Natural Positive. KLH juga memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi menjaga kawasan konservasi nasional. Langkah itu diharapkan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam melindungi lingkungan. KLH menegaskan perlindungan keanekaragaman hayati harus menjadi prioritas. Pembangunan nasional berkelanjutan, penguatan kawasan lindung dan rehabilitasi lahan kritis terus didorong pemerintah. Selain itu, pendengar, perlindungan masyarakat adat dan komunitas lokal juga menjadi perhatian utama. Mereka dinilai memiliki peran penting menjaga keseimbangan ekosistem Indonesia. Sementara itu, pendengar, Rektor UII Jamhari Ma'ruf mengapresiasi kepercayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Indonesia katanya merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Kekayaan ekosistem dimulai dari hutan tropis, gambut, mangrove hingga terumbu karang dinilai menjadi penopang kehidupan masyarakat. Peringatan ini juga menjadi bagian dari penguatan komitmen Indonesia menjelang Conference of the Poisons Convention on Biology Diversity, sekaligus menuju kesiapan Indonesia memperkuat praktik konservasi melalui implementasi. Itulah pendengar untuk sekelas informasi. Dalam kebersamaan ini kami lanjut dari rri.co.id Jakarta terkait KLH dorong aksi lokal jaga keanekaragaman hayati.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Dapat Anda berada informasi Piala Dunia Pesta Bola 2026 bersama RRI Jayapura. Kalau tadi Meksiko targetkan juara Piala Dunia, nah kali ini terkait tentang Argentina nih. Siapa yang tak mengenal para pemain-pemain Argentina yang begitu hebat-hebat? Ya sebut saja Lionel Messi. Nah, pendengar, seleksi ketat Scaloni, banyak nama besar terancam tersingkir dari Argentina. Inilah informasi selengkapnya bahwa Lionel Scaloni sebagai pelatih tim Argentina masih menyeleksi ketat dalam menentukan skuad akhir untuk Piala Dunia 2026. Scaloni memangkas jumlah pemain dari 55 menjadi 35 nama. Langkah tersebut dilakukan untuk menyusun komposisi terbaik sebelum menentukan 26 pemain final. Pengumuman skuad resmi dijadwalkan dilakukan pekan ini mendengar sebelum batas akhir pendaftaran pemain yang ditetapkan FIFA pada 3 Mei 2026. Persaingan antar pemain pun semakin ketat pendengar. Seiring pengurangan 20 nama dari daftar awal, kapten tim Lionel Messi dipastikan ya tetap masuk dalam skuad utama Argentina. Sementara itu pendengar, sejumlah pemain muda masih bersaing untuk mendapatkan tempat dalam daftar akhir pilihan Scaloni. Beberapa pemain senior yang dipastikan tersingkir dari skuad sementara Scaloni disebut telah mencoret Paulo Dybala, Alejandro Gomez, dan Angel Correa. Nama-nama itu dicoret karena faktor cedera serta penurunan performa. Menjelang turnamen, Argentina dijadwalkan menjalani dua laga uji coba melawan Honduras dan Islandia. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Texas dan Alabama, Amerika Serikat. Setelah itu, pendengar, Argentina akan menghadapi Aljazair, Australia, lalu Yordania dalam rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta. Pesta Bola 2026 RRI.

salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Ya, bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya kerugian materi karena rumah dan harta benda lain hangus terbakar, namun juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Simak dan ikutilah langkah-langkah ini. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah. Memeriksa kabel listrik rumah. Dan jangan membakar sampah di sekitar rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengaman jika terjadi kebakaran. Siapkan alat pemadam api. Pasang alat pendeteksi asap. Dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk beberapa musisi-musisi tanah air dari beragam genre musik, pop, ya, dan juga kami pun juga akan hadir dengan beberapa tembang islami, mengingat waktu saat ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur sebagai penanda waktu bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan sholat maghrib nanti. Dan untuk azan maghrib kami sampaikan pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur, kurang lebih 6 menit lagi dengan waktu yang berjalan azan maghrib akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya.
1: Dan 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah padam.

Iya, dengar di mana pun Anda berada. Pukul 17.56 menit untuk Indonesia Timur. Tentunya saya Gustiawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita ini. Dan Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas, rekan Sofi, hingga tuntas nanti di malam hari. Dan saya Gustiawan pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas di Lintas Jayapura siang dan sore. Mengucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya.

0: Oke, pendengar, pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda masih bersama program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tuhan selalu ada di Wail Sumbang dan juga beberapa lagu-lagu religi Islami ya, mewarnai suasana sore hari Anda. Ya, dan kalau tadi Anda bersama rekan Agus Setiawan, kali ini saya Sofi pendengar temani Anda sampai nanti tutup siaran ya, untuk lintas Jayapura sore sampai dengan lintas Jayapura malam. Ya, dan tentunya untuk Anda semua yang terus pantau siaran RRI Jayapura ya, dan khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, yang pasti berharap semua doa-doa Anda di hari ini dijawab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, pendengar, kembali selamat sore saja untuk Anda semua. Lagi ngapain sore-sore seperti ini? Ada yang lagi berberes-beres ria, ada yang lagi banyak hal ya, sore hari ada yang kerja bakti, ada yang mulai beres-beres, bersih-bersih lingkungan, nyapu-nyapu halaman. Tapi di sore hari, hari Sabtu seperti ini, sekarang hari Sabtu ya, betul ya. Oke, biasanya hari Sabtu seperti ini juga digunakan, biasanya ada hajatan orang nikahan, atau ada hajatan, biasa kalau kita di Papua, pembayaran mas kawin, atau Minang, biasanya gitu ya di hari-hari Sabtu seperti ini, karena menggunakan hari Sabtu weekend juga libur, jadi sanak saudara, keluarga, kerabat semuanya bisa pada datang seperti itu ya. Oke, apapun itu yang menjadi aktivitas Anda di sore hari ini, bahagia selalu, dan tentunya apapun yang Anda lakukan di hari ini, endingnya pokoknya happy dan bahagia. Kita sudah di 23 Mei 2026, kita sudah berada di penghujung-penghujung begitu ya. Tapi kita masih tersisa berapa hari lagi ya. Mana itu kalender? Oke, kalendernya agak jauh ya, jadi saya agak agak ke samping sedikit ya, kursinya pakai bunyi juga ya. Oke, kurang lebihnya satu minggu lagi akan kita lewati seperti itu. Sabar, tahan ya, seperti saya lagi mencoba untuk tahan sabar. Aduh, oke lah, yang pasti kita bisa menikmati hari ini saja masih bernafas, itu sesuatu yang luar biasa ya, yang patut kita syukuri. Sore hari ini saya mau menyapa dulu. Halo, apa kabar? Selamat sore untuk Anda yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya, Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura juga, halo apa kabar dan selamat sore. Anda yang ada di Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, selamat sore saja untuk Anda semua. Dan apapun yang Anda lakukan di hari ini, endingnya happy, bahagia selalu. Lagu-lagu hiburan terbaik, pesan layanan masyarakat ya, informasi-informasi ringan juga terus akan hadir menemani suasana sore jelang malam hari kita semua. Iya, dan saudara pendengar, nanti ya kita akan jelang bersama. Kita akan jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, nanti kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua, siaran Warta Berita berjaringan seperti itu ya. Dan sebagai pelaksana untuk Warta Berita Gema Papua Korwil 1 Papua dari RRI Jayapura, jangan Anda lewatkan pastinya berita-berita teraktual ya, kami hadirkan pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Iya, baik pendengar, pukul 18:34 waktu Indonesia Timur. Ya, perhatian Anda dalam ruang informasi. Satu pengumuman pendengar dihadirkan untuk Anda. Kali ini dihadirkan pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura. Ditujukan kepada lulusan SMA SMK atau sederajat. Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini telah membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi, agribisnis peternakan dan juga aquakultur. Pendaftaran gelombang kedua dibuka tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2026. Pendaftaran gelombang 3 dibuka 1 Juni sampai 30 Juni 2026. Pendaftaran gelombang keempat dibuka tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2026. Adapun syarat-syarat pendaftaran, fotokopi ijazah terakhir dilegalisir, fotokopi raport kelas 12 semester 5 dan 6, fotokopi KTP, fotokopi karpek untuk pegawai, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan lulus atau SKL bagi yang belum menerima ijazah, fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Sekretariat Pendaftaran Kampus Tiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuatan 1 Kemiri Sentadi. Informasi lebih lanjut ya terkait penerimaan mahasiswa baru ini dapat menghubungi panitia dengan nomor WA telepon 0822-3853-7602 atau juga di 0812-4806-7755. Atau juga bisa melalui email stiper143010@stiper.ac.id atau juga bisa mengunjungi website www.stiper.ac.id pendaftaran. Demikian atas perhatian diucapkan, terima kasih. Kemudian pendengar, pengumuman selanjutnya disampaikan dari Sekolah Anak Hebat Papua. Dengan sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dan menjadi saksi dalam Masterpiece of God, pentas seni Sekolah Anak Hebat Papua yang mengusung tema Dari Debu Menjadi Mahakarya. Saksikan penampilan luar biasa dari siswa PAUD, SD, SMP, dan PKBM Anak Hebat Papua dalam balutan seni budaya Papua dan kreativitas yang memuliakan Tuhan. Dilaksanakan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 17 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur bertempat di Gor Cendrawasih APO Kota Jayapura. Dukung karya anak-anak hebat dengan melakukan pembelian tiket berupa polybag dengan harga tiket Rp100.000 per tiketnya. Untuk informasi selanjutnya dapat datang langsung ke Sekolah Anak Hebat Papua, Jalan Baru Tobati Hamadi Pertigaan PDAM Entrop Kota Jayapura, atau juga bisa menghubungi Wanda Tungkanan 0813-4346-1669. Mari bersama kita merayakan talenta, semangat dan mimpi anak-anak Papua yang terus bertumbuh menjadi mahakarya. Tertanda keluarga besar Sekolah Anak Hebat Papua. Oke pendengar, itu dia buat Anda yang mau beli tiket gitu ya. Ada nomor HP, kemudian juga Anda bisa langsung ke alamat gitu ya, Anak Hebat Papua, Sekolah Anak Hebat Papua di Jalan Baru Tobati Hamadi Pertigaan PDAM Entrop Kota Jayapura. Kemudian pendengar, satu informasi kembali untuk Anda kali ini dari
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani Jayapura ya. Jadi yang mau daftar masuk SMA di Kabupaten Jayapura. Terkait seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pengambilan formulir dimulai 2 Juni sampai 10 Juni 2026. Pengembalian formulir sekaligus verifikasi pendaftaran 10 Juni sampai 13 Juni 2026. Tes kejuruan bakat dan juga minat. Kemudian untuk seleksi 17 Juni 2026. Untuk tes akademik seleksi 17 Juni 2026, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Kemudian pengumuman hasil 22 Juni 2026. Pendaftaran ulang dan pengembalian blanko biodata bagi yang dinyatakan lulus yaitu tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni 2026. Konsentrasi keahlian yang dibuka ya, ada konsentrasi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan DPIB, keahlian konstruksi dan perumahan, keahlian teknik kendaraan ringan, keahlian teknik sepeda motor, keahlian teknik pengelasan, keahlian teknik audio video, keahlian teknik elektronika industri, keahlian teknik instalasi tenaga listrik, dan keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Untuk keterangan lebih lanjut dapat ditanyakan langsung pada Sekretariat SMKN 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani. Pada setiap jam kerja pukul 7.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur, setiap Senin sampai dengan Jumat.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Indonesia adalah negara yang merupakan surganya perbedaan. Namun semua perbedaan itu telah dibentengi dengan baik oleh suatu dasar negara, suatu ideologi yang hebat yang disebut Pancasila. Tinggal bagaimana seluruh warga Indonesia bisa memahami dan menjalankan Pancasila selayaknya sebuah ideologi, jati diri bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. NKRI harga mati. Jangan sampai ada golongan tertentu dengan kepentingan pribadinya merusak perbedaan menjadi perpecahan. Perbedaan itu indah, namun akan rusak keindahannya apabila berubah menjadi perpecahan. Aku cinta Indonesia. Kamu cinta Indonesia? Ya, kita cinta Indonesia.

0: Kamu orang yang pecinta bola. Sini, sini, sini. Dengar dulu,
1: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang ngerasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Ya baik pendengar, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu menit ke depan kita akan jelang bersama, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Kita akan jelang bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Kita mulai dari laporan utama. Ribuan batang rokok ilegal kini tak lagi beredar di Papua. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jayapura hari ini memusnahkan lebih dari 73 ribu batang rokok ilegal dan sejumlah minuman beralkohol ilegal hasil penindakan sepanjang tahun ini. Laporan selengkapnya dari RRI Jayapura.
2: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol ilegal hasil penindakan hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait di Gedung Keuangan Negara Jayapura. Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin mengatakan, barang yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gempur barang kena cukai BKC ilegal di wilayah Papua. Barang ilegal yang dimusnahkan terdiri atas 73.928 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
3: Kita melaksanakan pemusnahan untuk barang kena cukai atau BKC ilegal. Ya. Barangnya ada berupa rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol atau MMM ilegal. Kita ada 17 kali penindakan untuk rokok dan 3 kali penindakan untuk MMA dengan nilai total semuanya dalam rupiah sekitar 127 juta rupiah. Ya, terdiri atas 73.920 batang

0: rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol. Dari barang-barang tersebut, potensi kerugian negara kira-kira sebesar 61 juta. Dan dari lebih lanjut penindakan, kami bisa mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk UR atau ulmutir medium sejumlah 163 juta.
1: Selain penindakan cukai ilegal, Bea Cukai Jayapura juga melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan barang terlarang lainnya. Hingga Mei 2026, Bea Cukai bersama aparat terkait telah melakukan 3 penindakan narkotika. Hasil penindakan narkotika mencapai sekitar 5.079 gram ganja. Selain itu juga ada penindakan terhadap 2 butir amunisi ilegal. Ia menjelaskan seluruh barang hasil penindakan telah diserahkan kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Penindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi Bea Cukai sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dari barang ilegal. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Menjelang Idul Adha, masyarakat Kepulauan Yapen tak perlu khawatir soal harga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat menggelar pasar murah di alun-alun kota Trikora sebagai upaya menstabilkan harga dan pasokan bahan pokok. Simak laporan dari RRI Serui.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pasar murah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun pada Jumat 22 Mei 2026. Pasar murah ini melibatkan sejumlah distributor bahan pokok serta bekerja sama dengan Bulog untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen Alwi Masih mengatakan kegiatan pasar murah dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat khususnya umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha.
4: Pada hari ini kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen yang bekerja sama dengan para distributor, kita menggelar kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menstabilitas harga pangan di pasar agar tidak mengalami lonjakan menjelang hari besar keagamaan.
4: Kegiatan pasar murah ini dalam rangka juga untuk membantu seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen khususnya yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Supaya masyarakat bisa terbantu, bisa membeli harga-harga sembako dengan harga yang terjangkau, yang murah ya, dibanding dengan harga-harga di pasaran.
3: Dalam pasar murah tersebut tersedia berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, serta 9 bahan pokok lainnya yang dijual dengan harga subsidi. Alwi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan pasar murah yang digelar selama 2 hari di alun-alun kota Serui. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat program makan bergizi gratis melalui sosialisasi modul protein hewani dan nabati yang menyasar langsung para peserta didik. Program prioritas nasional ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya generasi Papua yang cerdas, sehat, dan siap bersaing. Kembali kita simak laporan dari RRI Jayapura.
5: Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyo Mansri Antari mengatakan, program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
6: Program makan nasional ini bukan hanya sekedar program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi modul pelaksana MBV, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, standar operasional, tata kelola distribusi, hingga aspek kebersihan, keamanan pangan dari pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat bertanggung jawabkan.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis.
7: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPPG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kick off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti yang seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis MBG, itu bukan hanya prima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kali ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerima manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga angka kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerima manfaat. Nah, inilah fungsi daripada kegiatan kita pada hari ini.
5: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Lina Umasugi melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. ...76 tahun mendidik tunas bangsa sejak usia dini. Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia berlangsung meriah di Gedung Silas Papare Serui. Laporan selengkapnya kami hadirkan dari RRI Serui.
8: Suasana penuh kebersamaan mewarnai peringatan hari ulang tahun IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Kepulauan Yapen yang digelar di Gedung Silas Papare Serui Jumat pagi. Kegiatan ini dihadiri pemerintah daerah, pengurus PGRI, para kepala sekolah, serta ratusan guru taman kanak-kanak dari berbagai sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam sambutan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibacakan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Sayur Baba, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru TK atas dedikasi mereka dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa sejak dini. Pemerintah daerah menilai pendidikan anak usia dini menjadi pondasi penting menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
9: Ide yang pemenang ini yang terkenal hari keserahan menjadi asal untuk memperkuat persatuan, memperkuat semangat kolaborasian, serta mengatakan dari semacam informasi para dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kepada seluruh terkala teruslah menjadi inspiratif anak bangsa. Bagaimana dengan kita beraksi mereka ada di jadi kami ini saya ragu dengan kali realisasi disiplin toleransi dan semangatlah dalam sejarah ini. Jadi saya berharap anak kalian banyak mengeluarkan khususnya di tempat-tempat umum ini di atas biaya keras berharap dan berdaya saya. Jadi kita memiliki pendidikan selanjutnya sampai mencapai cita-cita yang diharapkan.
8: Sementara itu, Ketua IGTKI Kabupaten Kepulauan Yapen, Not J. Peters, mengatakan peringatan hari ulang tahun ini menyusung tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas, menjadi pondasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, kesejahteraan guru menjadi faktor penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini.
10: Kita juga menyadari bahwa untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, ada satu persyarat utama yang tidak boleh diabaikan, yaitu kesejahteraan guru. Guru TK sejahtera lahir dan batin akan mampu mendidik penuh kebahagiaan, kreativitas, dan totalitas tanpa terbeban oleh kecemasan. Oleh karena itu, melalui momentum ini, kami meletakkan harapan besar agar sinergi antara pemerintah daerah, PGRI, dan organisasi profesi dapat terus berjalan beriringan demi peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan para pendidik anak usia dini.
8: Saat ini, IGTKI Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 117 guru dari 15 taman kanak-kanak yang terdiri dari guru ASN maupun honorer. Selain kegiatan seremoni, perayaan hari ulang tahun IGTKI PGRI juga dimeriahkan dengan penampilan tari, vokal grup, penarikan undian door prize, serta kegiatan sosial berupa anjang sana ke panti asuhan. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat solidaritas dan semangat pengabdian para guru TK dalam mendidik generasi penerus bangsa di Kabupaten Kepulauan Yapen. Samsul Anwar melaporkan.
2: 132 tahun perjalanan iman diperingati dengan penuh kebanggaan di tanah Papua. Parade akbar dan kirab budaya mewarnai perayaan masuknya agama Katolik di Papua yang dipusatkan di Kabupaten Nabire. Kita simak laporan dari RRI Nabire.
3: Umat Katolik bersama masyarakat mengikuti parade akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di tanah Papua yang dipusatkan di Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita KSK Nabire, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema Setia pada Agama Tuhan Selamatkan Bumi Papua turut diwarnai kirab budaya dan deklarasi bersama. Peringatan ini menjadi refleksi perjalanan panjang pelayanan Gereja Katolik di Papua yang tidak hanya berfokus pada pewartaan iman, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak menjaga persatuan serta meneruskan nilai kemanusiaan yang telah diwariskan para misionaris sejak awal masuknya Injil di tanah Papua. Pastor Katolik Romo Yohanes Sudrianta SJ mengatakan, sejak awal Gereja Katolik hadir di Papua, pelayanan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran agama, namun juga membela keadilan dan kemanusiaan masyarakat.
11: Gereja Katolik sudah lama berjuang untuk bukan hanya menyebarkan iman, tetapi juga membela keadilan. Jadi iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Ya, seperti misalnya Pater Lekok ketika datang itu bukan membangun gereja, tapi pertama-tama adalah membangun sekolah, pendidikan, juga kesehatan dan pelayanan sosial kemanusiaan. Baru kemudian gereja itu belakangan. Dan ini adalah strategi Gereja Katolik di dalam mewartakan imannya. Jadi ini tradisi Katolik yang sudah lama, ya, bahwa iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa membela keadilan tanpa menggarap iman. Juga mewartakan iman saja tanpa keadilan.
3: Selain menjadi momentum refleksi perjalanan sejarah Gereja Katolik di Papua, kegiatan ini juga menghadirkan antusiasme umat yang baru mengetahui sejarah masuknya Injil Katolik di tanah Papua yang diperingati setiap 22 Mei. Pendamping Orang Muda Katolik OMK Kristus Sahabat Kita Nabire, Anastasia Riandini Ayudianti berharap peringatan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditetapkan sebagai hari libur fakultatif.
12: Saya sangat senang karena selama ini tanggal 22 itu bukan untuk merayakan kami Injil Katolik, ya, terutama Katolik masuk ke tanah Papua. Biasanya itu tanggal 22 Mei itu hari yayasan. Jadi kami biasa libur hanya hari yayasan. Ternyata baru kali ini kami dengar bahwa ada The Clock ini, dia yang datang duluan di Pak-Pak yang membawa penginjilan tentang agama Katolik. Dan ternyata baru kali ini saya tahu sudah 132 tahun. Semoga pemerintah daerah, kemudian Keuskupan Timika menyetujui deklarasi yang tadi telah kita lakukan dengan penanda tanganan. Mereka menyetujui menjadi hari libur fakultatif untuk tanggal 22 Mei ini.
13: Parade Akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di tanah Papua mengambil rute dari Gereja KSK Nabire menuju sejumlah ruas jalan utama di kota Nabire sebelum kembali ke titik awal kegiatan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Tim LMPA menjuarai turnamen sepak bola U40 menolak tua usai menaklukkan All Star Perseru melalui adu penalti 4-2. Turnamen yang penuh semangat ini menghadirkan kegembiraan sekaligus inspirasi. Kembali kita simak laporan dari RRI Serui.
14: Turnamen sepak bola usia 40 menolak tua yang berlangsung selama sebulan akhirnya mencapai puncaknya pada laga final bergengsi antara LMPA melawan All Star Perseru di lapangan Sabta Marga Kodim, Kamis 21 Mei 2026. Pertandingan berlangsung ketat dan berakhir imbang satu sama di waktu normal sebelum LMPA memastikan gelar juara usai menang adu penalti dengan skor 4-2. Ketua Panitia Edi Purnomo mengatakan turnamen tersebut mendapat perhatian serta dukungan besar dari masyarakat Serui dan diharapkan dapat terus digelar di masa mendatang dengan dukungan pemerintah daerah.
15: Berharap juga tahun-tahun berikut ada. Terus memang utama dari penyelenggaraan ini silaturahmi, dan satu memang untuk pemain kita memang menolak tua. Sudah tua-tua, sudah lincah-lincah di lapangan. Syukur alhamdulillah sampai pertandingan dari awal sampai akhir berjalan sesuai, aman, sampai akhir tidak ada kendala apapun. Kedepannya kalau memang ada, semoga Pemda, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bisa membantu atau memfasilitasi tempat yang bagus.
14: Sementara itu, sponsor utama Toko Papua Indah menyampaikan bahwa turnamen tersebut bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai ajang pembuktian bagi para pemain yang telah berusia 40 tahun ke atas. Menurutnya, meski sudah memasuki usia kepala 4, para peserta tetap mampu menunjukkan semangat, sportivitas, dan produktivitas melalui kegiatan positif di bidang olahraga.
16: Inti dari kegiatan ini adalah memasyarakat bahwa hidup sehat. Di umur-umur 40, di mana-mana umur-umur sudah tua, kita masih bisa hidup sehat, kita masih bisa hidup rukun. Kita yang jelas memberikan hiburan kepada masyarakat. Itu inti dari kegiatan ini. Jadi kita berharap semua terhibur, masyarakat terhibur, dan pemain-pemain itu juga terhibur.
14: Turnamen usia 40 menolak tua diharapkan dapat terus menjadi wadah mempererat kebersamaan, menjaga semangat olahraga, serta menginspirasi masyarakat untuk tetap aktif dan produktif di usia yang tidak lagi muda. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Saya Jusita Salama mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
17: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Iya, baik pendengar, sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian Warta Berita Gempa Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua ya. Tentunya Warta Berita pukul 19 dalam Warta Berita Gempa Papua kami hadirkan. Anda bisa mengikuti juga ya di RRI official di RRI Korwil 1 Papua. Anda bisa menyimak kembali ya Warta Berita Gempa Papua yang kami hadirkan untuk Anda. Dan produksi RRI Jayapura ya, untuk malam hari ini bersama Jusita Salama. Saat ini pukul 19.27 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam kembali saya ucapkan untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro1 dimanapun Anda berada. Di edisi malam minggu menemani suasana malam Anda, tentunya program-program acara unggulan ya terus kami hadirkan. Tapi juga pastinya tidak ketinggalan beragam informasi pun akan terus kami hadirkan untuk Anda. Nanti kita jelang bersama ya pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur dalam mimbar Advent untuk malam hari ini. Selamat malam saja kembali untuk Anda semua. Satu tembang akan saya hadirkan, lagu religi Kristiani, dan kita akan jalan bersama mimbar malam untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Oke, selamat malam kembali buat Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tentunya sampai di hari ini, sampai dengan malam hari ini masih terus setia ya memantau siaran RRI Jayapura. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tentunya Anda terus menjadikan Pro1 sebagai teman teman setia Anda di saat Anda bekerja, di saat Anda lagi galau, di saat Anda lagi ingin menyendiri, di saat Anda lagi happy, lagi bahagia, dan banyak keadaan dan situasi kondisi Anda. Tetapi Pro 1 menjadi teman Anda seperti itu ya, menjadi pilihan Anda untuk mendengarkannya. Terima kasih banyak pasti, dan inilah persembahan terbaik. Kita akan jelang mimbar Advent untuk malam hari ini, segumpal debu kita semua ya, dan tanpa terkecuali karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Mita talahatu, segumpal debu.

Iya, baik pendengar, Mita Talahatu, segumpal debu ya, sudah hadir ke ruang dengar Anda, menghantarkan kita saat ini pukul 19:35 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar Advent untuk malam hari ini. Judul yang diangkat adalah pentingnya Alkitab bagi kehidupan Kristen, yang akan disampaikan oleh hambanya pendeta muda David Yowe. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dengan judul pentingnya Alkitab bagi kehidupan Kristen.

Shalom, selamat malam pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kembali lagi bersama dengan kami untuk membahas tentang firman Tuhan, membahas tentang Alkitab dalam program Mimbar Gereja Masih Advent hari ke-7 di hari ini. Sebelum kita akan membahas tentang perenungan kita di saat ini bersama dengan saya, Pendeta David Yowe, kita tunduk sejenak dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mempelajari firman Tuhan melalui program Mimbar Gereja Masih Advent hari ke-7. Tuhan memberkati. Berkati, biarlah pelajaran di malam hari ini akan jadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Dimanapun kami berada, biarlah suara ini akan terdengar dan akhirnya pekabaran Tuhan akan sampai ke setiap hati yang merindukan waktu bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan membahas satu materi yang penting yang seringkali kita sebagai umat Kristen dimanapun kita berada, kita lalai. Bahkan kita dalam kesibukan yang kita miliki, kita meninggalkan, tidak meluangkan waktu, bahkan kita menganggap bahwa hal ini adalah hal yang sepele. Malam hari ini kita akan belajar tentang pentingnya Alkitab bagi kehidupan Kristen. Kita akan membahas tentang firman Tuhan. Apa itu Alkitab? Bagaimana Alkitab merubah saya? Bagaimana kehidupan saya tanpa Alkitab? Bagaimana ketika saya hidup, saya berjalan tanpa dituntun oleh firman Tuhan? Di saat ini kita akan belajar bagaimana pentingnya Alkitab bagi kehidupan kita saat ini. Dikatakan bahwa kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sabda Allah yang tersurat oleh ilham ilahi diberikan melalui orang-orang kudus yang berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab adalah dasar bagi kepercayaan umat Kristen dimanapun mereka berada. Alkitab ditulis oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan ilham dari Roh Kudus. Alkitab ditulis karena penuntunan Roh Kudus yang ada dalam hati para penulis. Dan para penulis ini terdiri dari ada nabi, ada yang merupakan nelayan, ada yang dokter, ada yang pekerja biasa saja, ada yang bukan orang berpendidikan, ada orang yang biasa yang pekerjaannya tidak tetap, ada pemungut cukai, dan berbagai macam orang dipilih oleh Tuhan untuk menuliskan Alkitab. Tapi hebatnya dari Alkitab ini adalah Alkitab ini tidak pernah bertantangan satu sama lain. Alkitab ini selalu berbicara tentang kebenaran Tuhan dan tidak pernah bertantangan satu sama yang lain. Kalau kita lihat tentang Alkitab, maka Alkitab tidak pernah menuliskan bertantangan satu dengan lain. Selalu saling mendukung. Karena apa? Karena itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Penulisnya di zaman yang berbeda-beda, di waktu yang berbeda-beda, tapi tujuannya satu. Bagaimana pekabaran itu sampai ke setiap hati yang membaca. Sini katakan bahwa tidak ada buku seperti Alkitab yang amat disukai. Banyak orang ketika dibuat survei, pernah dibuat survei, ditanya kepada setiap orang yang mengalami masalah, orang yang berada di dalam penjara terlebih khusus, kira-kira ketika diberikan pilihan, kira-kira buku apa yang paling disukai. Banyak orang yang berkata bahwa mereka lebih menyukai Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab, bacaan Alkitab ini memberikan inspirasi, bahkan menolong, memberikan ketenangan hati untuk melewati tantangan-tantangan dalam kehidupan setiap saat. Sini katakan bahwa pernyataan istimewa pada mula pertama para nabi, kemudian puncak pernyataannya melalui Yesus Kristus itu sendiri. Para nabi meramalkan, menceritakan tentang Yesus itu sendiri. Alkitab menyatakan Allah dan keberadaan umatnya, diungkapkan kesulitan yang kita hadapi dalam jalan keluar yang dinyatakan. Banyak permasalahan yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan, tapi Yesus katakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Para penulis Alkitab tidak menyatakan bahwa mereka yang membuat pesan yang disampaikan, melainkan pesan itu datangnya dari Allah. Tidak pernah dalam cerita Alkitab para penulis menceritakan bahwa pesan ini disampaikan oleh mereka, tapi selalu berdasarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang mengilhamkan mereka. 2 Timotius pasal 3 katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan itu datangnya dari Allah,
membantu kita untuk merubah kelakuan, membantu kita untuk memperbaiki sifat, membantu kita dalam pergumulan permasalahan yang kita hadapi di setiap saat. Allah menghembuskan kebenaran ke alam pikiran manusia. Ketika kita meluangkan waktu membaca Alkitab, maka Tuhan akan menghembuskan kebenaran itu masuk ke hati kita masing-masing, masuk ke pikiran kita masing-masing dalam segala tantangan, rintangan yang kita hadapi. Para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, kita hidup di dunia yang punya dengan tantangan, banyak masalah kehidupan, pergumulan, pergumulan masalah keuangan, pergumulan masalah keluarga, pergumulan membesarkan anak, pergumulan dengan lingkungan sekitar, pergumulan dengan perekonomian yang mungkin sangat membuat kita sampai terjepit. Banyak saat ini, banyak orang-orang yang terjepit dengan masalah keuangan, mulai mencari solusi dengan solusi-solusi yang sudah mulai melenceng dari firman Tuhan. Mencoba untuk membuat suatu hal yang dilarang dari Alkitab dibuat menjadi hal yang biasa saja. Pelajaran di malam hari menyatakan bahwa mari luangkan waktu, buka Alkitab, belajar firman Tuhan. Banyak orang Kristen sudah meninggalkan Alkitab. Mereka lebih suka mendengarkan renungan daripada membaca Alkitab itu sendiri. Mereka lebih suka mendengarkan firman di gereja, ayat-ayat yang disampaikan oleh pendeta, oleh ketua-ketua jemaat, oleh majelis-majelis jemaat, dibandingkan mereka membacanya sendiri. Mereka lebih suka mendengarkan kesaksian orang lain dibandingkan mengambil kesaksian bersama dengan Tuhan. Mereka lebih suka ceritakan kesaksian orang berpengalaman bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan dibandingkan mengambil waktu duduk sejenak, berdoa dalam hati, membaca firman Tuhan, dan akhirnya mereka merasa diubahkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ambillah waktu Anda untuk membaca Alkitab. Mulailah hari ini, mulailah ketika bangun pagi hari, buka Alkitab dan baca. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kita untuk membaca firman Tuhan yang kita baca. Percayalah, dengan mempelajari Alkitab, Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengambil pilihan yang tepat ketika masalah itu ada, mengambil langkah yang harus dibuat ketika tantangan itu ada, mengambil hal-hal yang perlu kita buat dalam kehidupan ini. Alkitab juga akan membantu kita untuk merubah karakter. Karakter saya adalah seorang yang pemarah. Alkitab akan merubah saya menjadi orang yang ramah. Karakter saya orang yang suka dendam. Alkitab akan membuat saya menjadi orang yang suka mengampuni orang lain. Di sini dikatakan bahwa inspirasi para penulis ialah Roh Kudus yang dinyatakan. Kisah pasal 1 ayat 8 katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya tidak punya kuasa untuk merubah diri saya sendiri. Ketika saya membaca Alkitab, maka Alkitab akan menolong saya akan berubah hari demi hari. Tantangan bagi kita orang Kristen saat ini adalah kita sulit membuat keputusan, kita sulit membuat satu hal yang benar ketika berada di dalam tantangan, berada dalam situasi yang sulit. Ketika saya membaca Alkitab, Alkitab akan menuntun saya, menolong saya, merubah saya, dan membuat saya menjadi orang yang lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Saya akan menjadi orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Saya akan jadi orang yang tidak iri hati dengan saudara saya, orang-orang terdekat saya. Di sini dikatakan bahwa walaupun ada usaha-usaha untuk menghancurkan, Alkitab tetap terpelihara sampai saat ini. Dalam sejarah katakan bahwa banyak orang yang coba untuk menghancurkan Alkitab, tapi demi kepentingan umat-umat Tuhan saat ini, maka Tuhan yang menjaga Alkitab itu biar jadi pelajaran bagi kita di saat ini. Rugi bagi saya ketika kita tidak membaca Alkitab. Mungkin saat ini di rumah saudara masing-masing ada yang punya Alkitab lebih dari satu di rumah. Tapi pertanyaan, apakah saya mengambil waktu untuk membaca Alkitab dalam kehidupan saat ini? Sini katakan bahwa Alkitab itu satu dan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Mari ambil waktu paling tidak 10 menit atau 1 jam untuk membaca Alkitab. Ketika kita bangun pagi, ambil waktu untuk membaca Alkitab. Berdoa dalam hati, meminta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita untuk membaca setiap firman yang kita baca. Dan biarlah firman itu yang menguasai kita, menuntun kita, merubah kehidupan kita untuk lebih baik ke depan. Rugi bagi saya ketika saya tidak membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan di setiap hari dalam kehidupan setiap saat. Mari umat Tuhan ambil waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah pelajaran tentang Alkitab ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen untuk kembali merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan, Taurat itu menjadi perenungan kita siang dan malam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Alkitab inspirasi yang Tuhan telah buat bagi kami. Kami merasa diberkati untuk firman Tuhan.
Tolong masing-masing kami dalam setiap kesibukan, tantangan kehidupan kami, biarlah kami mengambil waktu sejenak, duduk sejenak mendengarkan suara Tuhan melalui membaca firman Tuhan. Roh Kudus menjadi bagian kami ketika kami membaca, kami mengerti, dan biarlah apa yang Tuhan mau arahkan dalam kehidupan kami, kami dengar, kami lakukan, dan kami diberkati. Tolong kami Tuhan ketika tantangan, rintangan, setan coba mengganggu kami untuk merenungkan firman Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua dalam pergumulan kehidupan. Tuhan memberkati pergumulan sakit, pergumulan keperluan, pergumulan masa depan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua di hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Ya, pendengar, pukul 20 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur ya, lagu-lagu Rohani Kristiani sudah hadir mewarnai suasana malam Anda. Kemudian juga beberapa tembang hiburan rohani tentunya menyegarkan kita semua lewat mimbar agama Advent ya, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan palingan nanti kita jelang bersama ya pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, lumayan besok-besok nih liburnya panjang lagi ya gitu ya, karena beberapa waktu lalu liburannya juga lumayan panjang. Jadi sekolahan kerjanya tuh sampai minggu kemarin gitu ya. Tanggal 14 Mei itu jatuhnya hari Kamis, jadi sekolah kantor sampai dengan hari Rabu, Kamisnya mulai libur sampai dengan masuk di hari Senin begitu ya, jadi lumayan liburnya panjang. Dan minggu ini kita lewati sampai kita sudah ada di hari Sabtu ini 23 Mei. Kemudian besok hari Minggu bertepatan ya, hari Minggu kita peringati untuk umat Kristiani tanggal 24 ya, merayakan hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta yang kita peringati tanggal 24 Mei. Kemudian yang disebut dengan ibadah Padang Senin Pes ya, yang jatuh pada hari Senin besoknya tanggal 25 Mei 2026, yang biasanya ibadah per wilayah seperti itu ya, ada A, B, C, D, dan E seperti itu. Jadi ada beberapa jemaat yang tergabung di dalamnya. Jadi untuk kita yang ada di Tanah Papua, hari Senin tanggal 25 Mei libur fakultatif seperti itu ya. Jadi kita liburnya itu mulai hari ini, hari Jumat kemarin tanggal 22, kemudian lanjut hari Sabtu hari ini, besok hari Minggu, hari Senin lagi libur seperti itu, terus hari Selasanya masuk tanggal 26, masuk ke sekolah, masuk kantor kembali, kemudian start libur lagi ya tanggal 27 hari Rabu, kita peringati hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, libur sampai dengan nanti kita masuk di bulan yang baru, bulan Juni ya, dan bukan tanggal 1 pula kita masuknya, tanggal 2 ya, tanggal 2 Juni. Jadi liburannya panjang, bisa Anda maksimalkan semaksimal mungkin untuk karena ini adalah perayaan hari-hari besar agama seperti itu, hari-hari besar hari-hari besar religi, ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya untuk keimanan dan ketakwaan, untuk memperdalam keagamaan kita seperti itu, tetapi juga bisa dimaksimalkan waktu libur ini waktu bersama keluarga tercinta. Perayaan Hari Raya Pentakosta di Jayapura, Papua ya, tentunya ini merupakan salah satu momen perayaan agama Kristen terbesar dan sangat kental dengan budaya lokal. Umat Kristiani merayakan dengan serangkaian ibadah khusus ya, dan berbagai tradisi yang unik. Ibadah Raya Pentakosta, Ibadah Raya dan Pentakosta 2. Perayaan ini biasanya dilangsungkan dalam 2 hari, umat menghadiri ibadah Pentakosta 1 di gereja masing-masing, besok begitu ya. Ibadah Pentakosta 1 dirayakan ataupun dilaksanakan ibadah biasanya tuh di gereja masing-masing, kemudian nanti dilanjutkan dengan ibadah syukur Pentakosta 2 yang digelar secara gabungan antar jemaat atau klasis ya. Dan perayaan Pentakosta 2 biasanya dilaksanakan di alam terbuka ya. Jemaat sering mengadakan juga perayaan gabungan di ruang terbuka seperti kawasan pantai, di sekitar Jayapura. Sehabis ibadah umat biasanya berkumpul, berekreasi, makan bersama ya. Ada tradisi juga bakar batu dan sebagainya bersama keluarga dan kerabat. Ada juga yang nuansanya budaya begitu ya. Ibadah biasanya diwarnai dengan puji-pujian, vokal grup dan pertunjukan tarian adat serta paduan suara gerejawi yang khas dari tanah Papua. Kemudian untuk peringatan Pentakosta dilaksanakan di berbagai denominasi gereja seperti Protestan, GKI, Katolik dan Pentakosta ya, jadwalnya adalah
Untuk gereja Protestan GKI di Tanah Papua mengadakan ibadah dalam beberapa sesi ya. Ada ibadah pagi jam 6, ibadah pagi kedua jam 9, dan juga ada ibadah sore, ibadah malam ya. Ibadah sore pukul 17 atau juga ada yang pukul 18 waktu Indonesia Timur, dengan mengusung tema tema-tema pembaharuan iman ya. Dan tentunya jadwalnya sendiri itu nanti terbagi juga seperti itu. Dan untuk gereja Katolik biasanya diadakan misa Pentakosta yang juga dirangkaikan penerimaan sakramen Krisma sebagai referensi lokasi pusat kota ya. Ini juga dapat melihat jadwal misa dan datang ke paroki yang ada seperti itu ya. Dan untuk hari raya Pentakosta GKI di Tanah Papua seperti itu ya. Untuk pembagian wilayahnya juga seperti itu, karena untuk rayon ataupun apa namanya wilayah A begitu ya, terdiri dari beberapa gereja dari Jayapura Utara sampai di jantung kota, kemudian lanjut wilayah B ya, atau saya salah penyebutan, takutnya salah ya, kan dulu rayon seperti itu ya, sekarang rayon itu masuk ke week yang biasanya kita sebut di apa namanya setiap jemaat ada week seperti itu ya, sekarang diganti dengan rayon. Kemudian untuk tingkat yang lebih besarnya lagi sudah diganti juga ya, kelompok atau apa apa namanya, ada ibadah dari apa, kalau dulu kita pakai rayon ya A, B, C, D, dan E seperti itu. Dan untuk hari Senin tanggal 25 Pentakosta 2, nanti kami akan menyiarkan juga secara langsung ya untuk rayon A atau apa namanya di beberapa jemaat yang ada di wilayah A, itu nanti dipusatkan di Main Hall Kantor Gubernur Provinsi Papua seperti itu ya. Dan untuk kelompok ataupun apa namanya B, di lingkungan B nanti dipusatkan di Gor APO ya, Gor Cendrawasi APO Kota Jayapura seperti itu. Dan karena saya sendiri masuk di rayon ataupun di apa namanya di kelompok ataupun di apa di bagian B seperti itu, jadinya nanti di Gor Cendrawasi ya. Untuk halaman parkirnya juga nanti digunakan di sepanjang jalan masuk ruko, kemudian motor-motor juga nanti di depan Mall Jayapura seperti itu ya. Untuk nanti pengaturan arus lalu lintasnya akan ditangani oleh pihak keamanan seperti itu. Sepertinya ada pengalihan arus kah atau seperti apa, nanti akan ada update-nya juga untuk Anda. Oke, dan yang pasti juga biasanya di Pentakosta kedua yang jatuh pada 25 Mei 2026 ada banyak tradisi unik ya, di mana ribuan jemaat GKI berkumpul di tempat terbuka pantai dan lain sebagainya melaksanakan ibadah padang bersama. Dan juga biasanya ada siaran langsung ya, yang berhalangan hadir bisa langsung menyaksikan juga melalui live streaming di kanal YouTube masing-masing jemaat atau juga di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Dan kami juga menyiarkan secara langsung melalui siaran radio di frekuensi 93,3, 88,8, 96,0, dan 97,6 MHz. Oke, pendengar, itu dia ya. Selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana malam hari ini yang masuk dalam panitia begitu ya, untuk ibadah perayaan Pentakosta 2 Senin Pes atau ibadah padang yang kita laksanakan nanti 25 Juni ya. Tadi ada gelaran gladi resik juga yang dilaksanakan. Yang pasti semangat saja untuk semua yang nanti mungkin masuk dalam paduan suara, yang masuk dalam kepanitiaan, baik itu yang nanti terima tamu, yang bawa tangguh, yang masuk dalam seksi acara dan sebagainya. Pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan pastinya di tanggal 25 Mei nanti semuanya dapat berjalan dengan baik. Oke, pukul 20.34 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pendengar ya hadir menemani suasana malam Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, pukul 20.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua. Lagi ngapain malam hari ini, yang lagi menikmati makan malam ya, selamat menikmati makan malam. Atau mungkin sudah sejak tadi lagi duduk santai sambil menikmati suasana malam hari ini, selamat menikmati saja ya kebersamaan Anda, tentunya bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga tercinta ya. Dan tentunya buat Anda juga yang malam hari ini lagi piket malam, lagi dinas malam, semangat saja untuk semuanya. Atau mungkin nanti baru mau berganti dinas nih, ntar lagi dikit lagi, tinggal menghitung beberapa menit ke depan, 2 menitan ya, pukul 21 atau jam 9 malam baru pergantian dinas, seperti itu ya. Oke, yang pasti semangat saja untuk semua Anda yang menjalankan tugas di malam hari ini, sukses untuk segala tugas pekerjaan Anda. Kita jelang bersama tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan nanti selepas penyampaian Warta Berita pukul 21, beberapa lagu-lagu hiburan terbaik hadir untuk Anda. Dan pukul 22 kita akan ikuti bersama siaran drama radio, mini drama untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kita masuk dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi dari saat ini sudah saya sampaikan, ingatkan ya, jadi sebentar yang mau request lagu sudah dipersiapkan nama penyanyi dan juga judul lagunya, dan berharap pastinya lagu original seperti itu ya, jelas nama penyanyinya, jelas

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan.

0: Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
3: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
3: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali, ya, di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiryanata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanda perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Dan saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 di Arafah.
15: Artinya
13: Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Kas. Ini kesempatan di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Madrid United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agangeta dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, ya, ini diwali, tapi berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pukul 21.28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali saya ucapkan untuk Anda semua. Seluruh pendengar Pro 1 ya, Anda yang ada di kota Jayapura, halo, apa kabar? Selamat malam. Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, seputaran Kerom juga, kemudian yang ada di Sarmi juga, selamat malam ya untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini dengan segala kondisi keadaan Anda. Oke, apapun itu terus terus bersyukur karena masih boleh ada, masih boleh menikmati segala sesuatunya untuk hari ini. Aduh, batuk bentar ya. Oke, dan persembahan lagu-lagu hiburan terbaik ya. Ada beberapa informasi-informasi ringan juga hadir untuk Anda. Dan sebelum nanti kita jelang pukul 22 dalam ruang mini drama, drama radio yang akan kembali hadir untuk Anda. Ya, dan buat umat Kristiani, hari ini hari Sabtu, yang lagi malam mingguan, kalau muda-mudi jangan lupa harus ingat waktu jam pulang ke rumah jam berapa gitu ya. Ketika berkendara di jalan, hati-hatilah berkendara, karena biasanya kalau sudah pakai motor kah gitu ya, apalagi di belakang tuh sudah ada siapa gitu, jadi kayak kalau pelan-pelan saja tuh tidak asik begitu ya. Jadi kalau balap-balap tuh lebih asik begitu, entah kenapa, padahal tidak demikian juga ya. Oke, hati-hatilah ya, agar perginya baik, pulangnya juga baik sampai di rumah, seperti itu. Tetap ingat waktu kapan harus balik ke rumah ya. Oke, dan tentunya buat pengendara di jalan, hati-hati ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas, lampu merah stop dulu, tidak lama kok ya, jadi sabar saja. Sabar itu subur. Jadi lampu merahnya nanti nyala, sudah berganti ke lampu hijau, barulah boleh jalan ya. Karena lampu merahnya itu tidak sampai satu hari, tidak sampai sebulan ya, cuma beberapa menit saja, jadi sabar, sabar ya. Oke, tetap menghargai pengguna jalan, saling menghargai ketika di jalan, saling menghargai, semuanya akan baik-baik saja. Oke, dan buat Anda yang lagi baru masuk piket, mungkin jam 21, jam 9 atau jam 8 malam tadi, atau nanti jam 10 mungkin. Oke, semangat saja buat Anda yang lagi piket, lagi dinas malam untuk malam hari ini. Ya, gimana kalau kembali saya hadirkan beberapa tembang-tembang hiburan untuk Anda, menemani suasana santai Anda bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih Anda. Beberapa tembang-tembang pop Indonesia dan juga mancanegara. Kali ini saya hadirkan satu tembang dari miliknya Vince Gill untuk Anda. When I Call Your Name, pendengar. Spesial menemani suasana malam minggu Anda, 23 Mei 2026.

0: Waktunya kentongan.
1: Tahukah Anda, air bersih adalah air yang aman dan layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk minum, memasak, mandi, maupun mencuci. Secara umum, air bersih tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya yang bisa mengancam kesehatan. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan memastikan sanitasi yang baik. Air bersih adalah anugerah tak ternilai dan sangat berharga bagi kesehatan dan kehidupan kita. Namun, pasokan air bersih di beberapa tempat semakin terbatas karena berbagai faktor seperti kekeringan, pencemaran, dan peningkatan populasi, sehingga sumber-sumber air perlu dijaga agar tetap bersih dan jernih serta bebas dari sampah. Ingat, menghemat air hari ini berarti menjamin air bersih untuk masa depan anak cucu kita.

Iya, pendengar, pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran drama radio mini drama untuk malam hari ini, produksi dari RRI Madiun ya. Produksi dari RRI Madiun dengan satu judul Asmara Tertolak Primbon. Seperti apakah jalan ceritanya? Mari kita ikuti bersama.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak 2.

0: Sabar ya, Nduk.
1: Njih, njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir kamu lanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Duk, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu. Padu loh, jatuh pada padu artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Sopo Tinari Padu Sujanan Pesti Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti Pegat Ratu.
2: Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya gak boleh ngelangkai yang tua, iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes, karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak. Sekarangmu. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

Oke, pendengar, pukul 22.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama tadi siaran drama radio, mini drama yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan selanjutnya kita akan masuk dalam ajang Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda yang mau bergabung silakan 536386. Lagu sudah Anda siapkan, nama penyanyi dan juga judul lagunya seperti itu. Dan kalau bisa lagu original ya, berharap demikian. Kemudian juga lagu yang mau Anda request punya cerita ya. Jadi agar tidak salah tafsir, tidak salah kira juga. Jadi cerita yang Anda bagikan bukan Anda buat-buat ya, jangan ya. Tetapi saya mau dengar lagu ini karena punya cerita, punya story seperti itu. Bukan, oh ya, karena saya lagi pengen dengar lagu ini begitu ya. Tetapi pengen dengarnya itu kenapa, ada cerita dan story-nya. Silakan nanti Anda boleh bergabung ya di 536386. Jadi ada cerita dari lagu tersebut yang mengingatkan Anda seperti itu, kemudian Anda bisa merequest ya, Indonesia maupun mancanegara seperti itu. Oke, saya tunggu Anda dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 536386. Anda boleh bergabung, kemudian boleh merequest lagu dengan cerita yang sudah disiapkan sesuai dengan lagu yang Anda request.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori.

0: Iya, baik pendengar, pukul 22.52 menit waktu Indonesia Timur. Ya, saya tunggu-tunggu belum ada yang bergabung ya. Aduh, bingung kali ya, mau cerita apa lagi nih? Seperti itu ya. Oke, yang pasti lagu yang mau Anda request sudah apa namanya, punya story, punya cerita tersendiri gitu ya. Anda bisa bergabung, kemudian bisa merequest lagu, baik itu Indonesia ataupun mancanegara ya. Saya tunggu sejak tadi, sekarang sudah pukul berapa? 22.53 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Yang jauh di sana. Gimana?
1: Karena jauh. Terakhir.
0: Itu dia. Lagunya apa, kemudian ceritanya seperti apa, cerita dong.
1: Aduh, ini bercerita lagi.
0: Iya, harus cerita tentang lagu tersebut gitu. Lagunya Kus Plus.
1: Iya.
0: Judulnya apa tuh?
1: Iya, Janjimu.
0: Janjimu, ceritanya seperti apa tuh abangku?
1: Ah, ya emang kemudian namanya itu janji, ada juga yang terpatah dengan kita. Begitulah namanya kita manusia ya. Ya namanya ya, tapi ini kan masa lalu ini.
0: Oke, seperti apa tuh ceritanya?
1: Ah, sebenarnya ya namanya bilang membohongnya juga ya, butuh juga ya kan.
0: Janji harus ditepati.
1: Ternyata ya apa?
0: Oh ya, begitu.
1: Bukan siapa ya? Tuh ya kan namanya dengan sang kekasih ya kan. Kita buat pacaran, ya nantilah nanti aku kasih.
0: Janji tinggal janji ya.
1: Iya, sabar lagi. Sampai akhirnya bisa darap tepat dia janji.
0: Gitu. Oke. Iya. Judulnya janji tadi ya. Dari
1: itu janji, itu juga dijulukan
0: janjimu dari Kus Plus. Oke. Siap
1: ya. Janji jual tepat juga, kita memang betul juga itu kan.
0: Itu dia, janji tinggal janji. Aduh. Oke, abangku, ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih Mas Yopi.
0: Iya. Oke, siap. Terima kasih yang jauh-jauh dari sana, dari Sulawesi sana ya. Ada abang Nazrun. Katanya Bang Nazrun mau dong request lagunya Kus Plus dengan janji. Jadi punya kisah ya, ada saling janji sehidup semati mungkin, janji saling setia mungkin gitu ya. Pokoknya ada janji yang diucapkan. Tapi tahu-tahu sang kekasih hati katanya janji tinggal janji, tidak menepati itu janji, berpisah deh. Okelah. Oke, Bang Nazrun, terima kasih untuk ceritanya. Jadi lagu ini punya kesan tersendiri gitu ya, ada punya story buat Bang Nazrun. Dari miliknya Kus Plus dengan Janjimu. 536386. Saya terima. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Buang rindu.
0: Iya, selamat malam Kakak Yus. Malam juga.
2: Lagu-lagu naik terus ya, saya pikir mungkin terbuka jalurnya.
0: Iya, buka. Tapi saya tunggu-tunggu tidak ada yang masuk. Jadi sudah, saya kasih naik lagu. Seperti itu.
2: Baru monit jadi
0: masanya. Oh sayang, siap. Saya sebuka tadi selepas sandiwara radio tuh, tapi tunggu-tunggu tidak ada yang masuk toh. Sudah, saya kasih hadir lagu-lagu lawas itu. Malam ini kakakku mau dengar lagunya siapa?
2: Dari The Classic.
0: The Classic, oke. Judulnya apa tuh?
2: Let me be your teacher.
0: Let me be your teacher gitu ya.
2: Iya.
0: Dari The Classic. Ada cerita kah lagu ini?
2: Beb, cerita tuh begini.
0: Yoi, siap ketang sesiap dengar. Lanjut.
2: Waktu saya masih sekolah di SPMA kelas 2.
0: Mm-mm.
2: Ini saya bapak guru, Pak Jimmy Simampau, orang Manado.
0: Oke.
2: Okay. Pak guru, dia tinggal di, kita punya guest house, kita punya kantor itu di atasnya itu guest house.
0: Guest house itu apa tuh maksudnya? Ruangan apa, rumah?
2: Aduh, tempat untuk penginapan juga.
0: Oh begitu ya namanya ya. Oke oke, siap. Lanjut.
2: Jadi guru sore, nanti guru santai di atas itu di rumah. Guru sambil menyanyi, main gitar, nyanyi lagu ini. Itu pertama kali saya dengar. Saya tidak tahu ini lagu berjudul apa. Siapa yang nyanyi ini? Tapi ya begitu, kita kan orang seni, jadi pastilah saya nyanyi.
0: Oke, jadi
2: lirik panggil saja sebisa.
0: Jadi bagaimana cara cari taunya tuh bagaimana? Nanti buka-buka di internet kah atau tanya-tanya kah?
2: Oh, internet bagaimana? Oh, putar radio, putar ini, cari kaset toh.
0: Kaset, oke. Iya.
2: Oh, dapat lagu yang Pak Guru nyanyi.
0: Akhirnya langsung sudah ya, mau main gitar kah, apakah tinggal kutik selesai.
2: Pastinya.
0: Aduh. Siap, siap, siap.
2: Jadi lagu itu sudah jadi langsung berkesan sekali untuk saya. Saya pasti ingat siapnya Pak Guru ini.
0: Oke, Let Me Be Your Teacher. Oh iya, iya pas lagu ini juga ada teacher-teachernya gitu ya. Jadi ya, sekalian ingat. Oke, luar biasa. Sip, ditunggu lagunya kakakku ya. Semoga mengenang kembali waktu-waktu SMA itu, yang culun-culunnya itu, itu.
2: Itu sudah apa dulu kan dulu itu sambil lihat-lihat kan kita SMA itu kan untuk putri kan baru kita angkatan pertama.
0: Oh begitu.

0: Jadi di bawah kita baru mereka ada punya
1: asrama. Asrama. Begitu. Oke, sip. Malam ini tidur sambil ingat-ingat zaman SMA ya.
0: Punya kenangan banyak. Jadi terima kasih Mbak Sa, kembalikan jalur.
1: Saya terima. Terima kasih juga yang sudah bergabung, ada Kakak Yus. Dengan cerita kala SMA gitu ya, Pak Guru nyanyi lagu ini. Kok lagu ini tuh bagus, tidak tahu judul, tidak tahu lirik apakah begitu ya. Tahu-tahu Pak Guru nyanyi, sudah langsung cari-cari. Zaman itu tuh masih pakai kaset-kaset pita tuh. Check and recheck, check and recheck, akhirnya dapat juga langsung tahu lagu ini tuh the classic. Let me be your teacher. Oke. Okay. Jadi ingat-ingat masa SMA kala itu angkatan pertama wanita SPMA begitu ya. Oke, okay. Semoga lagu ini dapat menostalgiakan ya. 536386. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Sofi.
1: Iya, malam juga. Siapa nih?
2: Ya, ini dengan share di Genyam.
1: Dari Genyam, luar biasa. Genyam cuaca bagaimana, Bangku?
2: Cuacanya baik.
1: Oke, siap. Ada lagu yang mau di request, punya cerita begitu kah?
2: Dah, Mbak. Kalau lagunya dua kita lalui, yang nyanyi Dian Pusesa.
1: Oke, ada cerita dengan lagu itu kah?
2: Aduh, Mbak, ini ceritanya memang bikin sedih.
1: Oke, okay, cerita, kita mau sedih bersama abang ini.
2: Memang, cerita memang panjang.
1: Dipersingkatnya tuh seperti, dipersingkatnya tuh seperti apa? Harus cerita, kalau tidak cerita lagu tidak bisa naik.
2: Iya.
1: Dipersingkat yang panjang itu.
2: Ya.
1: Seperti apa tuh ceritanya?
2: Kisah di sekolah. Memang mengalami ada kecewanya, ada baiknya juga.
1: Oke.
2: Okay. Tapi semua itu diakhiri dengan satu cerita yang memang susah diungkapkan dulu itu.
1: Oke, okay. Susahnya tuh seperti apa ya? Kok kita jadi kepo gitu ya? Berakhir dengan hari sekarang itu sama-sama kah? Atau itu cuma kenangan masa lalu, tempo dulu sana kah? Atau bagaimana?
2: Iya, memang kenangan yang ya mau dikatakan gimana ya. Nah, jadi saya terinspirasi dengan yang kucing saya itu memang pas sekali.
1: Ini pada zamannya, eranya waktu itu begitu ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi lagu ini setiap saat itu saya ingin untuk ulangi nyanyi-nyanyi biar jadi terkesan dalam, biar terpendam begitu.
1: Oh, jangan terpendam tuh nanti sakit, harus keluar.
2: Kisah pribadi.
1: Aduh. Jadi dari kisah itu tuh akhirnya tuh apa? Endingnya tuh bahagia kah? Endingnya ya, tidak bahagia kah? Atau endingnya seperti semua, apa tuh?
2: Iya, dari semua itu akhirnya jadi perpisahan begitu.
1: Oh, perpisahan. Ya. Oke. Okay. Jadi sampai sekarang tuh sesali kah atau sudah yang lalu ya sudah atau seperti ya, apa? Lah. Sudah tuh. Aduh, langsung terputus ya. Yang lalu biarkanlah berlalu seperti itu. Ya memang benar sekali, yang selalu tuh sudah, tapi bawa pergi dengan yang lalu sana. Yang sekarang itu yang itu dia yang tepat, itu dia yang disediakan oleh Yang Maha Kuasa ya. Oke, seperti itu judulnya adalah Engkau Segalanya Bagiku ya, buat abangku dari seputaran Genyam. Jadi saya sedikit cerita juga ya, saya sedikit cerita padahal yang lebih usia lebih dari saya sebenarnya punya lebih banyak cerita. Jadi lagu-lagu yang di request seperti halnya malam hari ini ada punya

kenangan juga ya. Mungkin nanti saya berbagi ceritanya juga untuk Anda, agak lucu-lucu gimana gitu ya. Tapi sepertinya sudah ada yang bergabung, saya langsung terima saja dulu ya, boleh ya. Oke, di 536386 satu requestan lagu dengan cerita yang sudah disiapkan ya, seperti itu. Oke, rupanya sudah terputus ya. Jadi zaman sebelum saya masuk RRI itu, zaman kuliah ya, waktu itu di Manado ya, seperti itu. Zaman habis sekolah, kuliah ke Manado, kemudian sampai di Manado. Jadi tidak salah kenapa tuh saya masuk RRI juga, karena memang dari kecil di rumah tuh radio tuh nyala terus seperti itu ya. Jadi bawaannya sampai ke Manado, saya hal pertama yang saya beli itu radio, seperti itu ya. Kalau radio waktu zamannya saya itu tahun berapa? Tahun 2005 ya. Tahun 2005 itu radio, saya beli radio yang agak besar lumayan, Radio Zimba. Mungkin Anda pernah dengar tahu radio itu ya, yang lumayan agak besar. Saya taruh, jadi di rumah tuh jarang, di kos ya, di kos-kosan itu jarang putar apa namanya, beli kaset atau seperti apa. Jadi yang saya dengar itu adalah radio RRI yang ada di Manado, seperti itu. Dan yang menjadi favorit adalah kalau cerita-cerita seperti ini. Jadi kalau di Manado sudah bisa Anda bayangkan ya, mereka ceritanya itu hancur-hancur minas sudah ya. Jadi nanti sebentar baru logatnya itu tidak seperti kita di sini gitu ya, pakai bahasa Indonesia yang baku seperti itu. Kalau di sana tidak pro satu, tetapi pakai logat dan gaya bicara dan logat yang Manado banget seperti itu ya. Jadi saya sambil dengar tuh cuma ketawa-ketawa saja. Jadi Mars sekarang yang jadi nganape istri dan begitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau suami. Tidak, itu zaman cerita yang zaman dulu-dulu punya. Tapi gimana pasangan ada di samping, kiri kanan ada. Oke, itu cuma cerita lucu-lucuan saja seperti itu ya. Jadi tidak, oh ya habisnya langsung naik pitam bertengkar dan sebagainya. Jadi tidak demikian. Ini cuma menostalgiakan kembali, dan kisahnya tuh bukan kisah percintaan saja yang zaman-zaman dulu seperti itu ya. Mungkin kisah seperti tadi zaman SMA dengan guru, mungkin ada atau ada teman yang ketika lagu itu lagi hits, kemudian Anda ada di eranya dan pas kebetulan lagu itu naik seperti itu. Nah, itu dia yang bisa mengingatkan Anda kembali. Anda boleh request seperti itu ya. Jadi tahu-taunya dari Manado liburan kembali ke Jayapura, ada tes penerimaan di RRI sini, langsung deh daftar seperti itu ya. Jadi rada-rada kalau dengar radio ini rada-rada lucu-lucu juga begitu ya. Jadi ternyata ada punya story dan juga punya cerita tersendiri seperti itu. Oke, gimana kalau kita dengarkan dulu ya beberapa requestan lagu yang sudah di request oleh Anda. Kalau masih ada waktu nanti saya buka lagi ya, 536386 ke 10 janjimu.

0: 23.18 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda yang lain yang mau bergabung boleh, yang mau request lagu malam hari ini dengan ceritanya boleh juga ya. Entah itu mancanegara kah, entah itu Indonesia kah, boleh ya bergabung. Yang pasti punya story, punya cerita dari lagu tersebut seperti itu ya. Oke, 536386, adakah yang mau bergabung dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Oke, adakah? Oke, dan sudah ada. Halo, selamat malam.
1: Halo, halo. Selamat malam, Sophie.
0: Iya, malam juga. Siapa nih?
1: Ayo, siapa?
0: Oh, Kakak Yana. Salah atau?
1: Iya. Sophie, dengan Maria di sini.
0: Oh, Kakak Maria. Oke, siap. Kakakku lagunya apa tuh?
1: Aduh, ini lagunya nih, macamnya... yang dengar juga terasa Black Sweet.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya sebenarnya Black Sweet aja, tapi dari Sophie aja mau yang mana.
0: Oke. Okay.
1: Kalau mari cerita sedikit ya tentang.
0: Cerita boleh. Sip.
1: Iya. Jadi Black Sweet ini kan semuanya sudah lama sekali.
0: Betul.
1: Jadi yang saya paling sampai sekarang ini saya paling suka dengan lagu Black Sweet itu. Saya ingat dulu itu saya belum menikah. Terus saya tinggal di kakak perempuan. Suaminya sementara tuh dia tinggal di 751.
0: Oke.
1: Okay. Saya masih sekitar umur 19 begitu. Tinggal dengan kakak sambil jaga keponakan. Itu pokoknya pagi-pagi malam itu sampai pagi malam itu lagunya lagu Black Sweet saja.
0: Okay.
1: Pokoknya Black Sweet dari volume 1-2 sampai segala volume itu semua ada di situ.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya di situ biasa bantu kakak bersih-bersih, nyuci, tapi selalu lagu itu yang kakak
0: itu yang naik terus.
1: Iya, itu yang naik terus. Jadi memang cinta Black Sweet sampai sekarang.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Judulnya Kenangan Masa Remaja.
0: Kenangan Remaja, ya. Oke, sip, sudah disiapkan.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih kakakku. Oke, ada Kakak Maria Eropa. Waduh, luar biasa ya. Jadi ini ingat juga masa-masa remaja kala itu tinggal sama kakak 751. Lagunya kok dari pagi malam siang mau kerja apapun tetap lagunya Black Sweet yang naik ya. Jadi masih usia 19-20 tahun. Jadi kalau dengar lagu Black Sweet itu jadi ingat-ingat itu juga masa-masa remaja kala-kala itu ya. Oke, ditunggu lagunya Kakak Maria Eropa. 536386. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Siapa nih?
2: Dengan Bas di Waina.
0: Dengan siapa di Waina?
2: Bas.
0: Oke, Abang Bas, siap. Ada lagu dan lagunya punya cerita apa tuh?
2: Jadi ada kisah waktu masih kuliah.
0: Oke.
2: Rama. Abipura. Kuliah Serama Merpati dengan jadi kami sama itu penggemar radio.
0: Okay.
2: Bukan penggemar hiburan satu-satunya ya radio.
0: Betul, iya.
2: 2000-an ke atas, kalau 2000-an. Tapi juga belum banyak.
0: Belum ada ini.
2: Nokia, Sony Ericsson, Motorola.
0: Yes.
2: Jadi hiburan kami itu satu-satunya radio. Sudah jam-jam seperti ini. Kendalan ketika tanggal-tanggal seperti ini, tanggal-tanggal tua sudah. Kiriman sudah susah. Merenungi nasib dengan menikmati hiburan di. Jadi kisah-kisah itu memang luar biasa.
0: Jadi ini ingat waktu tanggal-tanggal tua dengan radio kiriman belum masuk gitu ya.
2: Kiriman belum ada, beras tidak ada, kompos tidak ada.
0: Jadi zaman kuliah tuh kalau apa namanya tanggal-tanggal begini tuh biasa makan apa tuh? Sumbang-sumbang ya, sama-sama makan.
2: Ya, terus kan kami waktu zaman kami kebetulan di Uncen di bawah itu ada kolam kangkung.
0: Oke.
2: Nah, jadi itu pelarian di situ, kolam kangkung, pasar aja, bantu orang jual ikan, segala macam lah.
0: Pokoknya yang penting ada, ya.
2: Ektur, segala macam.
0: Aduh, siap, jadi, siap.
2: Dalam jam begini baru kalau RRI lagu Lukidap, lagu Mama.
0: Oh, oke.
2: Lagu itu teman-teman yang dari Sorong, dari Muara-Muara, pas kalau gitu, kita jam-jam begini semua berteriak dalam kamar, histeris.
0: Iya, iya.
2: Di kampung langsung ngaruh, kalau di kampung saya makanya.
0: Aduh, Mama.
2: Lagu Lukidap, Lukidap Mama.
0: Oke. Oke, itu apa ya judulnya, Remember Me, bukan Remember Me tapi Not Easy kah, atau ya coba sip nanti saya hadirkan. Jadi ini ingat-ingat masa kuliah lagi ya.
2: Iya. Iya,
0: makasih. Aduh.
2: Lapar.
0: Aduh, siap-siap abangku. Sip, ditunggu lagunya ya.
2: Look it up Mama ya. Ya,
0: okay,
2: makasih.
0: Oke, siap. Terima kasih. Oke, okay, siap-siap. Agar terputus-putus ya suara ya, aduh. Oke, okay, Bang Bas ya sudah bergabung malam hari ini, terima kasih banyak. Yang terakhir mau, saya mau dengar dengan baik tapi rada agak terputus-putus gitu ya. Sepertinya jaringan mungkinkah seperti itu. Oke, okay, jadi setanggal-tanggal begini kiriman kan belum datang, nanti biasa habis bulan toh baru nanti kiriman datang. Jadi sudah tanggal-tanggal begini tuh tahan napas sudah. Jadi hiburan satu-satunya adalah RRI seperti itu. Apalagi kalau Lukidap sudah naik itu sudah dengan Mama tuh selesai ya. Masing-masing di sudutnya kayak mau apa namanya, lompat tanggal kah seperti itu ya. Oke, 536386. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Siapa di mana?
3: Dengan Abang Pribadi.
0: Oke, Abang Pribadi. Lagunya apa, Bangku?
3: Lagunya dari
0: judulnya apa?
3: Kerinduan.
0: Kerinduan. Ceritanya seperti apa tuh, Abangku?
3: Oh, lebih kalau untuk cerita dari lagu ini, memang waktu itu saya dengar ada keluarga sebelah mereka putar, tetangga putar lagu ini.
0: Mm-hmm.
3: Ya. Putar lagu ini memang saya dengar, saya senang, saya suka lagu itu. Saya baru masih lagu ini kan lagu-lagu lama toh. Kenangkan waktu masih zaman remaja.
0: Mm-hmm.
3: Ini yang lagu ini, aduh, ada yang tanya juga. Ada. Ini bukan lagu ini. Itu masih, ya belum, masih dalam perjuangan bagaimana. Mm-hmm. Dengan lagu ini kan ada merenung, kayaknya hidup ini bagaimana. Mm-hmm. Depan kira-kira bagaimana, ya. Mm-hmm. Ya, gitu, makanya lagu ini memang ada.
0: Oke.
3: Okay.
0: Siap-siap.
3: Oke,
0: okay, Bang lagi. Pribadi, siap. Terima kasih penelpon terakhir ya. Oke, okay, ada yang punya kenangan masa remaja, ingat kala itu tinggal dengan kakak ya. Semoga sebentar lagunya naik langsung ingat kala itu ya. Ada yang di apa namanya asrama ya, Merpati. Kalau Merpati itu saya jadi ingat, saya Pukaka juga dulu ya. Saya Pukaka dong datang dari Nabire, dari Nabire. Kakak dong termasuk ini ya, kalau di kemahasiswaan itu orang-orang yang cukup berpengaruh juga di kala tahun berapa ya. Kakak John seperti itu dari kuliah di biasanya di yang paling ini tuh yang Merpati nih sudah ya, Bang Abang ini ya, Bang Abus Bang Bas ya. Jadi pernah saya baru ke sana tuh masih kecil sekali. Kemudian satu kali saja kak pernah ke sana tuh, karena pas kakak datang ada apa ya, ada bawa titipan kah atau apa begitu ya. Jadi sempat pergi ke kakak dong punya asrama situ, sampai di asrama ini ya yang Merpati tadi nih ya. Oh, sampai ke sana tuh memang ya, kalau zaman kuliah era tahun itu tuh tapi luar biasa yang kuliah pada zaman itu ya, dan sekarang buktinya menjadi sesuatu yang luar biasa dengan kenangan-kenangan yang ya mau bikin gelitik perut kah, mau ingat-ingat lagi, mau rasa lucu kah, tapi ya ternyata ujung-ujungnya jadi orang-orang yang luar biasa ya. Kemudian ada Meriam Belinda dengan Kerinduan. Ada satu requestan lagu, wey, ini langsung dari seputaran mana nih, Waropen sana, luar biasa ya. Pergi jangan kembali lagi. Oh begitu ya, pergi jangan kembali. Oke, langsung saya hadirkan saja lagunya untuk Anda semua. Semoga terhibur untuk Anda. Dan saya tutup ya, Jang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jangan lewatkan, di lain waktu saya hadir lagi ketika malam hari seperti ini. Sudah Anda siapkan lagunya dengan ceritanya, begitu ya, cerita yang betul-betul cerita, jangan yang dikarang-karang ya, tapi yang betul-betul punya cerita dan punya makna, punya story untuk Anda. Saya pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

Iya, saya jadi ingat lagu ini juga ya. Biasanya kalau lagu ini naik dulu, saya juga masih belum di RRI begitu ya, masih apa namanya, masih dengar-dengar di rumah juga. Jadi tahu pokoknya kalau lagu-lagunya Lucky Dap, lagu-lagunya New B40, pasti biasanya tuh yang dinas Bung Mikalon Kosmos, Bung Miki ya, Bung Mewa ya. Aduh, jadi ingat juga nih ya. Aduh. Yang pasti lagu-lagu tuh punya kenangan dan punya kesan tersendiri untuk kita semua seperti itu ya. Oke, persembahan dari Lucky Dap. Mama.

apa namanya, hari ini juga menolong orang, selain menolong orang tua, menolong orang yang tersesat seperti itu. Kemudian ketika dia kembali ke sisinya profesor itu, tidak kayak tidak lelah, kayak tidak capek begitu ya, dengan wajah senyum sumringah seperti itu. Kemudian membantu anak kecil juga ya. Biasanya kalau kita tahu anak-anak di bandara ya, ingin sekali lihat apa namanya pesawat di luar sana, tapi terhalang karena tinggi seperti itu. Jadi Harry ini juga membantu ya anak-anak ini supaya jadi digendong sedikit, lihat ke atas dekat kaca, akhirnya bisa lihat pesawat di luar seperti itu. Kemudian profesor ini bilang sama Harry seperti, dari mana sih sebenarnya kamu belajar hal-hal seperti itu begitu ya. Profesor tanya demikian. Kemudian Harry menjawabnya saat perang. Kemudian dia menceritakan begitu ya, saat itu dia tugas di Vietnam. Dan tugasnya itu adalah, bisa Anda bayangkan, tugasnya di Vietnam itu adalah membersihkan ladang ranjau. Jadi tugasnya adalah membersihkan ladang ranjau. Dan bagaimana hari ini harus menyaksikan satu persatu temannya itu tewas karena ledakan ranjau di depan matanya. Jadi di depan matanya dia lihat bagaimana temannya itu satu persatu tewas, meninggal. Jadi yang dibersihkan itu bukan sampah, bukan rumput yang dicabut, tapi ranjau bom ya. Saya belajar untuk hidup di antara pijakan setiap langkah saya. Itulah yang disampaikan oleh Harry. Jadi saya tidak pernah tahu apakah langkah selanjutnya merupakan pijakan terakhir, sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan, tak kala mengangkat dan juga meminjakan kaki ini. Jadi setiap langkah yang saya ayunkan merupakan dunia baru. Dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini. Kelimpahan hidup tidak dapat ditentukan dengan berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas. Oke, itu dia, ada pelajaran dari Harry. Jadi setiap langkah itu anugerah. Setiap langkah kita berikan yang terbaik ya. Setiap langkah karena itu merupakan anugerah, kita berikan yang terbaik yang bisa kita berikan buat orang-orang di sekitar atau orang-orang yang membutuhkan kita. Oke pendengar, itulah satu cerita inspirasi kita belajar dari Harry yang ketika membantu orang tadi harusnya capek dong ya, lari sana lari sini, tiba-tiba sampai ke profesor dengan wajah sumringah, dengan wajah yang apa namanya penuh dengan kesukacitaan seperti itu ya. Jadi mari ketika kita melangkah, ketika kita melakukan apapun itu ya, kita berpikir dengan baik. Apalagi setiap tahun usia kita terus bertambah gitu ya. Buat yang sudah dewasa, dewasa itu tidak diper karena usia sudah sekian berarti sudah dewasa, tidak demikian ya. Ada usia yang sudah dewasa, sudah gede, sudah puluhan tahun, tapi ternyata pemikirannya itu masih kanak-kanak. Tapi ada yang terbolak-balikannya seperti itu. Ada yang muda tapi ternyata pikirannya tuh dewasa seperti itu ya. Jadi ketika kita melangkah, ketika kita berpikir dan melakukan apapun itu, berpikir dengan baik. Ketika kita tahu bahwa itu adalah baik, silakan. Tapi ketika kita tahu itu adalah tidak bagus, hasilnya akan tidak baik, jangan kita lakukan dan jangan kita melangkah ke sana. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, terhibur dan kita jelang 10 menit ke depan ya. Saatnya kita tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Kemudian juga yang lagi menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas piket malam, petugas keamanan, petugas medis, dan profesi bidang kerja lainnya untuk Anda semua. Selamat malam, pergi dan jangan kembali.

Selamat malam pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Saila sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali mengudara mengantarkan seluruh rangkaian acara edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 melalui pemancar FM 93, 95,4, 96, 96,3, 97,6 MHz dan AM 1053 kHz. Terimalah salam ke kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Gustian, untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura pagi untuk edisi hari ini. Dan apa kabar, kita semuanya akan menyambut pagi ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita bahwa kita akan melewati hari ini dengan penuh ungkapan rasa syukur kita di pagi ini, yang kami yakin Anda panjatkan lewat doa-doa yang terbaik ini untuk Anda semuanya yang bangun di dini hari, di pagi hari ini. Dan pendengar siaran Pro 1 RRI Jayapura, kami pun akan hadir dengan beragam program-program acara. Di antaranya, sesaat lagi kami akan hadir lewat Mutiara Pagi hingga pukul 6 Papua Selintas Sepekan akan kami hadirkan hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Timur nanti, di beragam informasi lainnya hingga pukul 7 Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Setelah itu di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, Aktualiti Papua hadir dan juga beragam informasi perkiraan cuaca akan hadir hingga pukul 8 nanti, di mana beragam informasi-informasi pagi juga akan kami udarakan untuk Anda. Dan setelah itu kami akan hadir dengan ibadah Minggu pagi di pukul 9 hingga pukul 10 nanti, hingga tuntas pastinya. Dan di pukul 10 lebih, ya di pukul 10 hingga ke pukul 11 nanti, untuk Anda yang tetap terus setia hati bersama kami, kami pun juga akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Itulah beberapa rangkaian acara pendengar, saya Gustawan akan menemani Anda di Lintas Jayapura pagi edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dan kita akan awali dengan Mutiara Pagi, khususnya untuk umat Kristen Protestan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita angkat pujian sebelum kita dengarkan untuk renungan terkait menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan bersama Stefani Irianti Yohu. Akan kita dengarkan bersama. Sebelum kita dengarkan, kita sambut dengan satu lagu, Bersamamu Bapa. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Stefani Rianti Yoku dapat hadir kembali menemani ruang dengar Anda dalam renungan pagi. Di tengah hiruk pikuk aktivitas yang mulai menyapa, mari sejenak kita menarik nafas, menenangkan hati, dan mencari makna di balik setiap langkah kita hari ini. Karena sesungguhnya hidup bukan sekedar tentang seberapa cepat kita berlari, melainkan kemana arah yang kita tuju. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas fajar baru yang menyapa kami hari ini. Di keheningan pagi ini, kami memohon bimbingan-Mu agar hati kami menjadi tenang dan pikiran kami menjadi jernih. Kiranya melalui renungan singkat ini, Engkau tanamkan benih-benih kedamaian dalam jiwa kami, sehingga kami dapat menyebarkan senyum dan kebaikan kepada siapapun yang kami temui sepanjang hari ini. Amin. Renungan pagi hari ini terdapat dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25 dengan tema menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini sedang berjalan baik-baik saja? Semua rencana lancar, keluarga harmonis, lalu tiba-tiba sebuah badai datang tanpa peringatan. Bisa berupa berita buruk tentang kesehatan, atau tentang krisis finansial yang mendadak, atau konflik hubungan yang menguras energi. Dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, saya akan membacakan untuk kita semua. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertoraklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Pendengar RRI yang setia, ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan dari kisah ini. Yang pertama adalah badai tidak memilih waktu. Ayat 23 mengatakan, "Turunlah taufan ke danau." Perhatikan bahwa badai ini datang saat para murid sedang taat melakukan perintah Yesus untuk menyeberang. Ini mengingatkan kita bahwa menjadi orang beriman bukan berarti bebas dari masalah. Badai adalah bagian dari perjalanan, tetapi ia bukan akhir dari perjalanan. Poin yang kedua adalah Tuhan yang tampak tidur. Di tengah amukan badai, Tuhan Yesus justru tertidur. Bagi para murid, ini mungkin terlihat seperti ketidakpedulian. Bukankah kita sering merasa begitu? Kita berdoa, tetapi keadaan tidak langsung berubah. Namun, tidurnya Tuhan Yesus menunjukkan ketenangan yang mutlak. Dia tidak terancam oleh badai, karena Dialah pemilik alam semesta. Yang ketiga adalah pertanyaan yang menggugah. Di manakah imanmu setelah Yesus meredakan badai dengan satu bentakan? Dia mengajukan pertanyaan reflektif kepada murid-muridnya. Yesus tidak bertanya, "Mengapa ada badai?" Tapi,
di manakah imanmu? Fokus Tuhan bukan pada besarnya masalah di luar kita, melainkan pada besarnya kepercayaan di dalam kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, apa badai yang sedang Anda hadapi hari ini? Pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama, jangan fokus pada gelombang. Jika kita hanya memandang masalah, kita akan tenggelam dalam kepanikan. Yang kedua, bangunkan iman bukan hanya ketakutan. Datanglah kepada Tuhan dalam doa. Ingatlah bahwa Dia ada dalam perahu kehidupan Anda. Kehadirannya lebih nyata daripada ancaman badai tersebut. Yang ketiga, yang bisa kita pelajari mengenai siapa di dekat kita. Para murid akhirnya bertanya, siapa gerangan orang ini? Badai seringkali diizinkan terjadi agar kita mengenal Tuhan bukan hanya sebagai pemberi berkat, tetapi sebagai penguasa yang sanggup memberi ketenangan sejati. Pendengar RRI yang setia, badai mungkin hebat, tetapi pribadi yang bersama Anda di dalam perahu jauh lebih hebat. Jika Yesus ada di dalam perahu kehidupan Anda, maka perahu itu tidak akan pernah tenggelam sebelum sampai ke seberang. Demikian renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengingat hari ini. Di tengah badai hidup yang kami hadapi, biarlah kami tidak kehilangan fokus. Berikan kami ketenangan-Mu dan teguhkanlah iman kami. Amin. Tetaplah melangkah dengan iman, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Sampai jumpa di renungan berikutnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk mutiara hati di pagi hari ini, ya, lewat renungan yang sudah kami hadirkan dan beberapa tembang pujian yang telah kita dengarkan. Mengingat saat ini kami akan hadir dalam Warta Berita Papua selintas sepekan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Papua Selintas Sepekan yang akan disampaikan oleh rekan Lina Umasugi.
1: Salam jumpa pendengar, bersama saya Lina Umasugi dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Pendengar, aparat kepolisian menetapkan 17 orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu.
2: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
3: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura, dikumpulir sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
2: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
3: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura dengan rincian 17 unit. Sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
2: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Badan Gizi Nasional mensosialisasikan modul edukasi gizi anak kepada puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat anak mengkonsumsi sayur dan memperkuat program makan bergizi gratis.
4: Badan Gizi Nasional BGN melalui bidang promosi dan kerjasama menggelar kegiatan sosialisasi modul khusus kepada 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 dengan tujuan meningkatkan minat anak-anak agar mau mengkonsumsi sayur secara rutin. Pelaksana Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Dr. Gunala menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi yang berkelanjutan. Menurutnya, sosialisasi modul ini akan membantu tenaga ahli di daerah untuk menjadi agen edukasi yang efektif.
5: 23 modul yang merupakan bahan promosi dan edukasi yang kebetulan itu adalah tupoksi dari Kedeputian Promosi dan Edukasi Kedeputian Promosi dan Kerjasama. Kenapa kami mulai atau kick off-nya di Jayapura? Karena kami menganggap bahwa Kabupaten Jayapura ini adalah satu daerah yang inovasinya terhadap program MBG itu luar biasa. Kemarin sudah dikunjungi oleh UNICEF, kemudian Tiongkok juga ya Pak Sindia. Nah, ada 6 testimoni yang sangat baik yang didapatkan di sini. Salah satunya adalah bagaimana minat siswa untuk datang ke sekolah itu jadi lebih baik lagi, lebih tinggi. Kemudian anak-anak tertarik ke sekolah karena mereka mendapatkan menu MBG dan itu menjadi.
4: PLT Deputi berharap seluruh kepala SPPG, ahli gizi, dan staf terkait dapat mempelajari modul tersebut secara mendalam. Dengan begitu, informasi edukasi dapat disebarluaskan secara luas kepada masyarakat tanpa BGN harus hadir setiap bulan di lapangan.
5: Gratis. Nah, untuk di Jayapura, kalau tidak salah ada 24 dapur yang telah beroperasi dan semua baik, dalam kondisi baik, walaupun memang satu permasalahan yang kami dapatkan itu adalah menu yang masih minim. Jadi menu yang masih minim, kalau saya cek itu masih ada 5 sampai 7 menu. Dan ini kan kalau misalnya dibiarkan akan bosan juga anak-anak kita. Sehingga kami dorong para ahli gizi itu bisa membuat variasi menu lagi lebih banyak. Sama dengan sekolah-sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa itu, dapur-dapur di Jawa, menunya itu sudah hampir 20-30 menu. Jadi itu di rolling terus setiap hari sehingga tidak ada istilah bosan.
4: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri menyatakan pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung penuh seluruh sektor terkait program SPPG. Dukungan ini termasuk dorongan pengembangan 31 SPPG terpencil tahun 2026 di wilayah terjauh Kabupaten Jayapura. Adi Irfan melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui sosialisasi modul pendalaman program hewani dan nabati di Kota Jayapura. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik.
6: Asisten 3 Sekda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
7: Program strategis nasional ini bukan hanya sekedar program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi modul pelaksanaan MBG, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, standar operasional, tata kelola distribusi, hingga aspek kebersihan, keamanan pangan, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis.
8: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPPG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kick-off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti yang seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis MBG, itu bukan hanya penerima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kalinya ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerima manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga angka kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerima manfaat. Nah, inilah fungsi daripada kegiatan kita pada hari ini.
6: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Lina Umasugi melaporkan.
1: Paket Papo Selintas sepekan kali ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua menyiapkan program Kartu Siap Kerja bagi para pencari kerja di Provinsi Papua.
9: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua, Francisca Arey, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
10: Intinya itu mereka kompeten lah, memiliki keterampilan. Jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya. Yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang Kartu Siap Kerja. Kalau Kartu Siap Kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja.
9: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk didistribusikan kepada masjid dan paguyuban sosial kemasyarakatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
6: Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari visi misi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura. Pendistribusian hewan kurban akan diprioritaskan bagi masjid dan tempat ibadah yang selama ini belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru menyebut penyaluran dilakukan bertahap mengingat jumlah masjid dan tempat ibadah umat muslim di Kota Jayapura lebih dari 100 lokasi.
11: Pemerintah kota satu menyiapkan hewan kurban sesuai dengan visi-misi wali kota, itu berjumlah 100 ekor distribusi kepada tempat ibadah dan juga kepada paguyuban sosial kemasyarakatan sebagian. Jadi dua titik. Nah, kita berharap karena jumlah tempat ibadah di kota ini kurang lebih 190 titik, maka yang kita berdasarkan dulu yang belum tersentuh tahun kemarin. Nanti berikutnya lagi kita akan teruskan lagi. Nah, kita berharap bantuan uang kurban ini bisa benar-benar didistribusikan oleh petugas atau pengurus tempat ibadah masing-masing atau paguyuban masing-masing kepada warga betul-betul memang membutuhkan, dan juga bisa diberikan kepada selain muslim, itu juga dibolehkan. Nanti ada pengaturan dari panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban di masing-masing tempat ibadah.
6: Selain itu, pemerintah juga meminta panitia kurban menyalurkan daging secara tertib dan tepat sasaran. Bahkan pembagian daging kurban juga dapat diberikan kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kota Jayapura juga mengimbau panitia kurban mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban guna menekan pencemaran sampah di Teluk Yotefa.
11: Hewan kurban ini kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik. Apalagi sekarang ini kita punya danau ini kan, Teluk ini kan tercemar nih, karena sampah plastik yang begitu banyak terbuang ke laut dari darat melalui sungai-sungai. Nah, itu kita mau upayakan minimal mengurangi.
6: Pemerintah Kota Jayapura berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kerukunan antar umat beragama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah. Lina Umasugi melaporkan. Kampung Tahimansoroma memperkuat SDM aparat kampung, Bamuskam, untuk mempertahankan status kampung mandiri.
12: Pemerintah Kampung Tahimansoroma Kayupulo menggelar bimbingan teknis bagi aparatur kampung dan badan musyawarah kampung Jumat pagi di Kota Jayapura. Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam tata kelola pemerintahan khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Kepala Pemerintah Kampung Tahimansoroma Tommy Octaviano Sibi kepada awak media. Dikatakan bimtek ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan, akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mempertahankan status sebagai kampung mandiri.
13: Kegiatan ini juga kami harapkan dapat memberikan satu dorongan bagi Kampung Tahimansoroma untuk dapat lebih mengembangkan Kampung Tahimansoroma ke arah yang lebih baik lagi, di mana sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa kami memang menuju ke Kampung Bina Wisata Bahari. Kami harapkan ada kerjasama dari semua elemen masyarakat sehingga Kampung Tahimansoroma ini dapat lebih baik lagi ke depan. Memang Kampung Tahimansoroma pada akhir tahun 2025 kemarin melalui SK Kementerian Desa, Kampung Tahimansoroma sudah menjadi kampung mandiri. Memang untuk mempertahankan itu sangat sulit, tapi kami harapkan dengan kerjasama dan kami solid di dalam semua elemen yang ada di dalam pemerintah Kampung Kayupulo ini, kita dapat mempertahankan kampung ini sebagai kampung mandiri dan itu kami jaga dan kami tetap bersama-sama menjaga supaya kampung ini tetap ada pada posisi sebagai kampung mandiri. Jangan turun, tapi dia tetap naik ke atas terus seperti itu.
12: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, mengapresiasi sekaligus menyebutkan peningkatan kapasitas agar aparat kampung bisa terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, apalagi Kampung Tahimansoroma kini tengah fokus pada sektor ekonomi kreatif dengan mendorong wilayahnya sebagai kampung wisata bahari.
14: Kampung Tahimansoroma saat ini fokus untuk mendorong Kampung Tahimansoroma sebagai kampung wisata bahari. Fasilitas infrastruktur telah dibangun. Harapan kami kolaborasi terus dengan Dinas Pariwisata untuk kita siapkan kampung ini menjadi kampung wisata yang kemudian banyak peminat yang datang dan orang bisa menikmati segala hal yang ada di sana. Wisata dasar laut, pulau, pasir, dan yang spot-spot yang telah dibangun. Semoga kedepannya akan direalisasikan dengan kolaborasi. Kami harap juga untuk pendampingan dari Dinas Pariwisata untuk operasionalisasi agar dia menjadi satu spot khusus yang kemudian diminati oleh masyarakat dan itu akan berpengaruh. Ada keunggulan budaya di sana, ada keunggulan alam di sana, tetapi juga keunggulan-keunggulan yang lain menyangkut kreativitas masyarakat yang disiapkan.
12: Lebih lanjut dikatakan integrasi antara aparatur yang melayani status kampung mandiri dan optimalisasi potensi wisata bahari, Kampung Tahimansoroma optimis dapat mendongkrak perekonomian warga sekaligus menjadi barometer baru pariwisata daerah, sehingga 14 kampung lainnya termasuk kampung adat di Kota Jayapura bisa melakukan hal yang sama demi kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
6: Dan sekian paket Papua Selintas sepekan, sampai jumpa.

dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar dimanapun saja Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Selamat pagi semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami. Ya, semoga saja untuk di akhir pekan di pagi ini menjadi momen yang spesial untuk tetap bersama, menjalani kegiatan bersama-sama dengan anggota keluarga satu sama lainnya ya. Dan semoga semuanya dapat berjalan lancar. Selamat menjalankan aktivitas untuk berolahraga yang mungkin saat ini lagi jalan, santai, jogging ya. Atau ada yang bersepeda mungkin. Dan begitu pula juga untuk Anda yang nantinya akan menjalankan kegiatan untuk beribadah, khususnya untuk umat Kristiani dimanapun saja Anda berada. Dan biasanya pagi-pagi seperti ini anak-anak sekolah minggu sudah pada rame, sudah pada siap-siap untuk ke gereja mengikuti kegiatan gereja masing-masing tentunya. Dan guru-guru sekolah minggu ya, apa kabar semuanya? Semoga juga semangat untuk melayani anak-anak kita yang sesaat lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menarik pastinya. Dan siaran Prosotera dari Jayapura tetap terus hadir tentunya untuk menemani Anda. Dan beberapa pesan-pesan untuk kebersamaan ini pendengar, dan juga diselingi dengan musisi-musisi tanah air yang kiranya dapat menyemangati kita semuanya. Semoga ada sukacita untuk di pagi hari ini.

0: Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kero.
0: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

Tahukah Anda, tongkat dipergerakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain. Seperti simbol otoritas, tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kemkomdigi akan berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku UMKM. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi organisasi masyarakat sipil. Rusia dan Tiongkok memperkuat kerjasama kedua negara di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PT PLN Persero mempercepat pemulihan pasokan listrik di Sumatera setelah gangguan sistem transmisi 275 kW yang dipicu cuaca ekstrim menyebabkan pemadaman luas dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Hingga Sabtu malam, lebih dari 8,5 juta dari total 13,1 juta pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara pemerintah dan PLN terus melakukan investigasi serta penguatan sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak terulang. CEO perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, Alexei Lichachev, dan juga sejumlah lembaga di Tiongkok mendatangani tiga nota kesepahaman dalam kunjungan resmi Presiden Rusia ke Tiongkok pada 19 hingga 20 Mei 2026 untuk memperkuat kerjasama di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia energi nuklir, riset fusi nuklir yang terkontrol, serta kerjasama teknologi kedokteran nuklir, fotonik, dan juga kuantum antara kedua negara. Dari dunia olahraga, terpilih beralih ke informasi olahraga, di mana Bruno Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik Premier League atau Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif bersama dengan Manchester United dengan catatan 8 gol dan 20 assist. Prestasi itu turut membawa Manchester United finish di posisi ketiga klasemen dan kembali ke lolos ke Liga Champion, sekaligus menjadikan Fernandes pemain ketujuh klub yang meraih penghargaan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dalam memberikan kepastian perlindungan dan keadilan bagi pelaku UMKM lokal di ruang digital. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Kondisi UMKM kita saat ini khususnya di ranah digital. Jadi, tadi memang kami juga
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid turut prihatin atas kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari platform digital. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia usai melakukan audiensi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam audiensi itu Menkomdigi menuturkan Menteri UMKM mengungkapkan terdapat aplikator yang tidak berkeadilan dengan menaikkan tarif terhadap pelaku UMKM di ruang digital. Melihat kondisi tersebut, Menkomdigi Mutia menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan perlindungan pelaku UMKM lokal di ruang digital.
1: Sama dengan baik dengan Komdigi, jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital, dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti ini menjadi tugas kami Pak Menteri untuk kemudian menegakkan aturan-aturan perlindungan UMKM yang dikeluarkan nanti oleh Pak Menteri. Jadi artinya mulai dari saat ini aplikator ya sudah harus paham bahwa karena ada aturan baru, mereka harus mulai adjust untuk mengikuti aturan yang baru.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan terdapat sejumlah keluhan terkait dengan penyesuaian fee yang ditetapkan oleh aplikator terhadap pelaku UMKM lokal. Dalam hal ini, Menteri UMKM Maman menjelaskan bahwa aplikator kerap menaikkan tarif tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya perputaran uang atau cash flow para pelaku UMKM lokal.
3: Pada prinsipnya sebetulnya kalau transaksional hitung-hitungan beban charging fee yang dibayar itu saya pikir sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi pada saat harganya yang terus naik tanpa ada schedule waktu tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah kita di tanah air.
2: Untuk itu lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat regulasi terkait dengan penetapan tarif fee tersebut. Dalam regulasi yang tertuang pada peraturan Menteri UMKM itu dijelaskan Maman, nantinya para aplikator wajib memberikan pemberitahuan penyesuaian tarif paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkan kepada pelaku UMKM lokal. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memberikan pemberitahuan dulu. Nah, di dalam permen kita wajib memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM diusulkan adanya pembentukan dana amadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan oleh Tika Budiman.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana amadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana amadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar ataupun pasar murah dan pengawasan ke berbagai pasar untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
9: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
8: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
7: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
8: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 2 ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya Karin Anissa.
10: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
11: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
12: Dari awal pengembangannya emang
13: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
12: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
13: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal yo dikeloni sapi ini 1,50 2023 habis Covid gitu.
11: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
14: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
11: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan Presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri Taman Tanam Perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut informasinya disampaikan Ayu Citra.
15: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri Tanam Perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Hovifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
16: melakukan bongkar ratun ya. Sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
15: Ditambahkan Gubernur Kofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
17: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
15: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama melakukan penghijauan lahan bekas tambang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
18: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
19: Keluarga alumni Gajah Mada, Agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Agama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
18: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
20: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang
18: kita dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat gitu ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
19: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widya Stutik mengatakan, jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami, melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
21: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
19: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri, Jawa Timur menggelar kegiatan talk show dengan tema Semangat Baru dalam Menguatkan Solidaritas Melalui Inklusivitas dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, mahasiswa Win Syekh Wasil Kediri menggelar kegiatan talkshow yang mengangkat tema semangat baru dalam menguat solidaritas melalui inklusivitas di Balai Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Acara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh mahasiswa, pihak desa, Puskesmas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan stakeholder terkait yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Fatku Rizki Ramadhani, mahasiswa Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, menjelaskan talkshow menghadirkan narasumber Laila Nadlifah, seorang difabel yang merupakan penulis buku berjudul Aku Memang Beda. Tujuan kegiatan salah satunya yaitu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat disabilitas untuk terus berkarya.
1: Kenapa kegiatan ini tercetus? Itu karena sempat adanya Mbak Laila itu mengalami masalah penurunan motivasi atau keinginan dalam menulis. Adanya kegiatan ini diharapkan itu sebagai bentuk motivasi, pengingat bahwa Mbak Laila sendiri itu memiliki potensi atau bakat yang dimana itu menulis. Berarti Mbak Laila itu tahu akan kemampuan dirinya.
0: Sementara Kepala Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Abdul Kamid mengatakan pelaksanaan talkshow merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran narasumber dari anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.
2: Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus berkarya apapun profesinya. Di dunia manapun, dalam artian kita bekerja di lintas sektor, tetap bersama-sama dan kita kuatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan kita melalui satu kolaborasi yang harmonis di antara semua anak bangsa.
0: Fatku Rizki menambahkan talkshow tersebut juga untuk membangun kesadaran generasi muda agar terus menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antar sesama, khususnya dengan disabilitas. Dukungan kelompok sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mengeluarkan kemampuannya serta berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para sahabat disabilitas di Kabupaten Kediri yang selama ini masih kurang percaya diri dapat termotivasi, serta masyarakat umum diharapkan dapat mendukung dan tidak memandang sebelah mata sahabat disabilitas karena semua memiliki bakat dan potensi yang sama. Heri Susanto melaporkan. Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur mulai menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
22: Universitas Hasyim Asy'ari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis Outcome-Based Education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat.
23: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar dari kami, dari gelombang 2 kemarin, 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya. Dari semua periode 700-800 dulu mas. Dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OP. Basisnya adalah outcome. Lebih kepada project, bagaimana mahasiswa itu dilatih. Ya, tidak hanya sekedar teori, tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyakin.
22: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
24: Kalau dari saya sendiri cukup relevan, karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tebu Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
22: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Anugus Suma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia RRI Cebu. Setelah tadi telah kita ikut bersama untuk penyampaian warta berita dengan Pro 3 Jakarta. Beragam informasi nantinya kami akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir untuk kebersamaan kita di pagi ini.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Ya, berpengaruh beragam informasi hadir untuk Anda. Ada beberapa pesan-pesan juga akan mengudara tentunya. Dan nantinya ada informasi perkiraan cuaca yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda agar dapat mendukung aktivitas guna menjalankan berbagai kegiatan di luar ruangan atau di luar rumah ya. Apalagi yang mempunyai rencana untuk berpergian, tentu kita harus memperhatikan kondisi cuaca. Dan paling tidak nantinya kami akan hadirkan untuk sesaat lagi.

0: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
1: Shalom Salve, Tetnen, Rindang Yamong, Aung Warin, Urwair, Yamang Urang, Yanung Fatnim Imbisa, Natanat Tabi Provinsi Papua.
0: Imdo, Void Bisa Tal, Kelamun Na Pesta Pentakosta, Nuansa Eva, tanggal 25 Mei 2026, jam 9 waktu Indonesia Timur. Na Gereja Katolik, Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja.
1: Shalom Salve, Tete Nene, Mama Bapa, Kakak Ade, Sanak Saudara, Ipar-Ipar, kamu semua di Tanah Tabi Provinsi Papua.
0: Perayaan Pentakosta Nuansa K dihadiri Bapak Uskup Monsenyur Dr. Januarius Theopelus Matopayo dan Uskup Amboina Monsenyur Seno Mutra.
1: Dengan tema, seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Wauntoran laai enteruk rok yaau, hirani yaau, turuk im terim rohul kudus.
0: Subtema, dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat Kei di Tanah Papua merajut fangnanan aini ain dalam mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani.

Mari datang. Kita semua berkumpul di Pesta Pentakosta Nuansa Kei pada tanggal 25 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur di Gereja Katolik Paroki Kristus Juruselamat.

Ya, pengarah segala informasi untuk perkiraan cuaca di hari ini untuk di seputaran Jayapura diperkirakan akan mengalami hujan ringan dengan suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban 68 hingga 99%. Sementara untuk di Kepulauan Yapen juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar 22 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembaban 78 hingga 98%. Sementara untuk hujan ringan juga terjadi di Biak Numfor dengan kelembaban dengan suhu udara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban 81 hingga 94%. Untuk di Sarmi juga diperkirakan hujan ringan mendengar dengan suhu udara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban 72 hingga 97%. Sementara untuk di Kerom juga diperkirakan akan mengalami hujan ringan di suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban 63 hingga 90%.

0: 22 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban 83 hingga 99%. Sementara untuk di Kota Jayapura, satu-satunya yang diperkirakan berawan dengan suhu udara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban 74 hingga 97%. Itulah sekilas informasi pendengar untuk perkiraan cuaca edisi hari Minggu 2 Mei 2026.
1: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi membangun negeri.

sering melihat motif batik dari Jawa. Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

Pendengar, kita akan memuji kemuliaan nama Tuhan di hari Minggu ini. Pendengar, bersama Pro Saudara Rijayapura, menjelang kita akan ikuti untuk siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang akan disiarkan secara langsung dari Gereja Jemaat GPI Narowastu Padang Bulan di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti, pendengar. Dan semoga untuk umat Kristen dimanapun saja, dimanapun berada, mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah bersama keluarga. Dan saat ini siaran perempat juga menyiarkan secara langsung untuk siaran anak-anak sekolah minggu, ya. Anak-anak sekolah minggu saat ini sedang berlangsung, ya, di siaran perempat juga. Selamat hari Minggu tentunya untuk kita semuanya. Semoga ada damai, kasih, sukacita Tuhan Yesus Kristus untuk kita bisa rasakan. Kita menyambut pagi ini dengan penuh syukur.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera bergabung tentunya untuk kebersamaan ini, menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang akan disiarkan dari Jemaat GPI Narwastu Padang Bulan, dan tentunya untuk umat Kristiani dimanapun saja Anda berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk semuanya. Dan rencananya juga pendengar untuk WL Arianto Kali Boy Firman, Bapak Pendeta Charles Simaremare STH MSI, kita akan segera bergabung pendengar untuk ibadah Minggu pagi saat ini.
1: Pro 1 RRI Jayapura dimanapun berada, saat ini kita berada dari beribadah dari GPI Narwastu Padang Bulan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapak atas segala kebaikan-Mu. Kami akan untuk itu sama-sama kita akan berdoa dalam doa hati kita berfirman, ya Tuhan. Firmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepada aku untuk memuliakan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, atas Roh-Mu yang hidup dalam hidup kami.